0: Stimulan Perumahan Swadaya atau PSPS tahun 2026. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang layak dan juga sehat. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bengkulu, Tony Harisman, mengatakan usulan tersebut saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait jumlah kuota yang akan disetujui. Pemkot Bengkulu berharap seluruh usulan dapat direalisasikan demi meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat. Kabar selanjutnya, di sana penanaman bibit pohon gaharu mewarnai hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Celuma pada Sabtu 23 Mei. Kegiatan yang dipusatkan di Kelurahan Lubuk Lintang itu dipimpin langsung Bupati Celuma Teddy Rahman bersama Wakil Bupati Gustianto. Penanaman dilakukan di atas lahan pemerintah Kabupaten Celuma dan tidak hanya bersifat seremonial, kegiatan tersebut mengandung makna persatuan masyarakat dari seluruh wilayah di Kabupaten Celuma. Tanah gembur dan air yang digunakan dalam penanaman pohon gaharu berasal dari 14 kecamatan se-Kabupaten Celuma. Penggabungan unsur dari seluruh kecamatan itu menjadi simbol kebersamaan dan semangat gotong royong dalam membangun daerah. Bupati Teddy Rahman mengatakan penanaman bibit gaharu memiliki filosofi menyatukan semangat, kekuatan, dan persaudaraan masyarakat Celuma. Menurutnya, momentum HUT ke-23 Celuma harus menjadi penguat kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Kegiatan tersebut juga diikuti jajaran Forkopimda Kabupaten Celuma dan seluruh camat se-Kabupaten Celuma. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 7 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM RRD Bupati Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana nampaknya ya, hujan belum untuk mau berhenti. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 7 lebih 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin yang waktunya sudah pada untuk berangkat kerja, ya waktunya sudah mulai untuk pada untuk sekolah. Nah, jadi tetap hati-hati adik sana yo, pakailah mantel, tetap pakai sepatu adik sana, jangan sampai kaki nyeker yo, karena sepatu itu melindungi kaki kita, bukan karena hujan yang kita takutkan untuk melindungi sepatunya, tapi lebih baik melindungi diri kita sendiri. Asik. Nah, jadi pagi ini adik sana yo, yang sudah sarapan, jangan lupa untuk semangat sarapan, karena kita harus menghadapi akhir bulan yang karena nantinya tinggal hari Senin dan Selasa, lalu Rabu Kamis kita libur dengan Hari Raya Idul Adha, lalu Jumat masuk, Sabtu Minggu udah libur lagi, Senin sudah berganti bulan. Guys, udah prepare nih mau bakar sate, jangan lupa untuk ajak Bagas yo, karena siapa tahu kan dagingnya sisa banyak. Nah, ada Bagas yang siap menghabiskan adik sana. Berlanjut adik sana untuk lagu selanjutnya di sesi Brendo Pagi. Kok ada Teteh dari Dul Sumbang dan juga Pulang Kampung dari Ajo Buset. Jangan kemana adik sana, tetap dengan terus RRI Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Pulang kene bro. De piti sari ad. Mangal itu repikian. Ongkoh pulang repikian, ongkoh balik beko lo tau. Lah, ah, gas. Lah kene. Yo tunggu lo. Kita tanya barang ko.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Di sana berlanjut untuk info Piala Dunia 2026 Miko yo. Timnas Inggris menjadi tim yang paling disorot dengan pembelian pemain Piala Dunia mereka yo. Thomas Tuchel meninggalkan pemain langganan timnas di sana yo. Tuchel menjelaskan tidak menyertakan Harry Maguire, Phil Foden dan Cole Palmer kepada media. Ia memprioritaskan pemain house goal dan bersemangat menyambut Piala Dunia. Tuchel mengaku pemilihan pemainnya ditentukan melalui training camp Liga Negara-Negara Eropa pada September, Oktober dan juga November. Tak mudah untuk Tuchel memutuskan bahwa membawa para pemain senior-seniornya. Namun bagi Tuchel, Inggris tak bisa terus-menerus memenuhi timnya dengan gelandang serang dan memaksa pemain bermain di posisi berbeda hanya demi untuk mengakomodir nama-nama besar. Tak maksudnya tiga nama besar tersebut bukan berarti mereka pemain yang buruk. Ini hanya masalah posisi. Tuchel menjelaskan tak memboyong 5 pemain bernomor 10 ke dalam timnya. Jadi info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Berasal di sana ada lagu Jawa dengan Gampil dari Denny Canan.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Hari Senin, Pemkab Kabupaten Sleman menyerahkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM kepada 1116 nelayan di Kabupaten Sleman dalam malam ramah tamah hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Sleman pada Sabtu malam 23 Mei. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sleman Teddy Rahman di gedung daerah Serasan Seijoan. Dalam penyerahan tersebut, Bupati Teddy Rahman didampingi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Vera Maputri. Selain menyerahkan perlindungan BPJS, pemerintah Kabupaten Sleman bersama BPJS Bengkulu juga menyerahkan santunan jaminan kecelakaan kerja kepada ahli waris penerima manfaat. Penyerahan santunan dilakukan sebagai bentuk kepastian perlindungan sosial bagi pekerja sektor nelayan. Kegiatan malam ramah tamah berlangsung penuh keakraban dan menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-23 Kabupaten Sleman. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Sleman Gustianto, unsur Forkopimda Sekda Kabupaten Sleman, Kepala UPD Camat, Lurah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga tokoh agama. Kabar selanjutnya, Sentral Dharmaguna di Bengkulu sebagai UPT Kementerian Sosial RI menerima dua anak yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan sosial. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen negara memastikan setiap anak memiliki ruang aman, perlindungan, dan kesempatan melanjutkan masa depan yang lebih baik. Kedua anak tersebut diantarkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu Afri Yenita, didampingi Sekda Sekretaris Dinas Sosial Kota Bengkulu, orang tua, serta pendamping rehabilitasi sosial pada Sabtu 23 Mei. Kedatangan mereka disambut tim respon kasus dan tim residensial Sentra Dharmaguna di Bengkulu untuk penguatan layanan rehabilitasi sosial terpadu. Kedua anak diketahui menghadapi persoalan sosial dan psikososial yang cukup kompleks. Namun identitas mereka tetap dirahasiakan sebagai bentuk perlindungan hak dan keamanan anak. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 8 waktu di Sabara Tari Sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

107.7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Hari sana, mumpung sudah tidak hujan lagi, mungkin tinggal gerimis sih, tapi alhamdulillah ya, pagi kok kita sudah bisa untuk beraktivitas tidaknya sedikit normal karena hujan sudah reda dan juga jalanannya sudah mulai tidak terlalu sepadat tadi ketika hujan di sana, karena jadi yang baru berangkat pasti banyak penderuknya di jalan, mungkin karena semua pengin cepet, semua keburu kehujanan, keburu basah. Tapi ya alhamdulillah, yang penting kita sudah sampai di kantor, di sekolah, atau mungkin di tempat tujuan dengan selamat sentosa di sana. Jadi tetap dengan terus di sana RRI 4 Bengkulu, karena di Siko bakal ada kesayangan lagunya sana segalonya, dan juga nanti bakal bekas info kan untuk info-info menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap dengan terus RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

0: Ada jelas masih di perempat Bangkulu, suara budaya Bangkulu sama Pak Gas di sesinya Perindo pagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ego ada satu request dari Bang Riko di Tanah Patah di sana yang mau putarkan lagu Nurih Rasa dari Vanessa Bila. Makasih sama-sama Bang yang requestnya tadi melalui line WhatsApp di sana. Jadi buat adik sana yang mau request boleh Pak Gas tunggu sampai pukul 9, karena nanti pukul 9 tepat bakal ada program kece kita. Jadi lagunya sudah bagus untuk preparekan di sana. Bila di sana pengin request bisa di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9994. Kita putarkan di sana lagu request dari Bang Riko di Tanah Watan dengan Nurih Rasa dari Vanessa Bila.
1: Ari eneng gaduh kalepatan naon ya, A. Pang rasa eneng mah asa teu ngadamel pisan codek ka karerencangan. Boa aya cucuk rungkang gitu nu ngahaja sangkan batur teh galeuleuhan ka Neng.
2: Piraku Neng.
1: Ih ya Allah A. Nah ari A menit teu percanten wae ka Neng teh. Leres ieu mah A leres. Nya pami A teu percanten wae mah atuh hayu we. Mungkin ngiring pami aya kempelan. Sok cobi perhatoskeun ku A.
2: Nya atuh kitu mah. Partosan weha, pamimisahkan terus ayah kempelannya.

0: sing sabar, sing tawakal, sing jembar manahnya nengnya.
1: Nakunaon gitu ah.
0: Nya, pos kasaksian we ku aa. Nya kantun nengna we, tong segala diemutan.

0: Bengkulu, suara budaya Nusantara.
1: Mang, kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
2: Oh nggih, Mbak Ayu, murah. Kang Saleh rumawon.
3: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak Kristi di rumah, ada?
4: Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
2: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
5: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Asli dah kangen kampung mana ini. Sudah berapa tahun kita nih? 5 tahun ya?
1: Iya dah, 5 tahun kita ini. Sudah berapa tahun kan?
0: Sama dah, 5 tahun juga.
1: Oh iya ya, mana tidak pernah kita pulang lagi ya?
0: Itu dah makanya. Bercerita dulu apa yang sudah paling kangen kampung?
1: Kalau Ana paling kangen itu pelecing kangkung heh. Oh iya, tidak ada pelecing yang maik binena selain pelecing kangkung lombok.
0: Kalau Ana tuh paling kangen sing gigi heh.
1: Oh iya, sing gigi ya.
0: Dulu di sana aja tempat Ana belajar main surfing. Selesai kita main, sampai tadi kita sama bule-bule itu. Selalu rasanya hidup asli dah emang ya. Bikin kangen yang begitu-gitu itu.
1: Itu dah.
0: Kenapa tidak diam aja? Dia pikirin Braya dah pasti ini.
1: Ibu, seenak dan senikmat masakan lombok tidak lebih enak dari masakan buatan ibu. Seindah jajaran pantai di Lombok dengan kilauan pasir putihnya tidak lebih indah dari wajah ibu. Ibu, aku rindu.
2: Selamat Hari Ibu.

Di sana penantian 16 tahun Afrika Selatan akhirnya tuntas. Mereka resmi mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Ini menjadi penampilan perdana mereka sejak menjadi tuan rumah pada 2010 lalu, setelah tim berjuluk Bafana Bafana itu sempat absen hingga 3 edisi. Sementara itu terakhir mereka merasakan kemenangan di Piala Dunia, yakni saat mengalahkan Slovenia 1-0 di grup B pada 2002. Sedangkan prestasi terbaik mereka tetap juara Piala Afrika 1996 saat menjadi tuan rumah. Pada 2021, pelatih asal Belgia Hugo Broos dipercaya untuk melatih timnas Afrika Selatan, tepat setelah Bafana kembali telan kegagalan pada Piala Afrika. Broos langsung meremajakan skuad dengan memberi panggung bagi para pemain muda, nama-nama seperti Talin Timbata, Oswin Apopolis, hingga Evidence Magopa langsung melejit. Perubahan budaya di bawah asuhan Broos mulai membuahkan hasil nyata. Bafana Bafana sukses mengamankan peringkat ketiga pada gelaran Piala Afrika 2023. Kini tiket Piala Dunia resmi digenggam setelah mereka menjuarai grup C kualifikasi zona Afrika atau CAF. Afrika Selatan mengemas 5 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kali kalah. Persaingan sengit di kualifikasi zona Afrika terus memanas hingga pekan terakhir. Bafana Bafana dipaksa berjuang habis-habisan melawan dominasi tangguh Nigeria serta Benin. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan kembali memboyong Ronwen Williams ke dalam skuad mereka. William dikenal sebagai kiper yang begitu tenang di bawah tekanan. Ia pernah menggagalkan 4 penalti Tanjung Verde dalam adu penalti Piala Afrika 2023. Afrika Selatan akan berjuang di Piala Dunia 2026 dengan bersaing di grup A bersama tuan rumah Meksiko, Ceko, dan Korea Selatan. Sebagai laga pembuka, Bafana Bafana akan menghadapi Meksiko. Jadi kalau info untuk Piala Dunia itu ada di sana, jangan lupa untuk tetap baca info-info menarik lainnya di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Ingatkan ada di sana, pukul 9 bakal ada kecek gitu. Jangan kemana, tetap dengan terus RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Hari Senin menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga cabai merah di jumlah pasar tradisional di Kota Bengkulu mulai mengalami kenaikan. Saat ini harga cabai merah tercatat mencapai Rp60.000 per kilo, naik dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilo. Kenaikan harga tersebut mulai dirasakan masyarakat yang berbelanja kebutuhan dapur sehari-hari, terutama di Pasar Panorama Bengkulu. Kenaikan ini dinilai masih dalam keadaan normal dan tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Panorama, Intan, mengatakan kenaikan harga dipengaruhi oleh kondisi stok cabai yang dinilai kurang bagus serta meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Ia menilai kenaikan harga saat ini tidak begitu signifikan. Menurutnya, beberapa waktu lalu harga cabai sempat menyentuh harga Rp80.000 per kilo. Selain cabai merah, jumlah bahan kebutuhan dapur lainnya juga mulai menunjukkan kenaikan harga meski belum terlalu signifikan. Kabar selanjutnya di sana, program Koperasi Daerah dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kota Bengkulu kini memasuki tahap teknis akhir sebelum resmi beroperasi. Pemerintah Kota Bengkulu memastikan seluruh persiapan terus dimatangkan mulai dari kesiapan gerai, kualitas sumber daya manusia hingga sistem digitalisasi untuk mendukung operasional koperasi tersebut. Sebelumnya, program strategis nasional ini juga sempat ditinjau langsung oleh Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nilawati, mengatakan saat ini pemerintah telah menyiapkan sebanyak 25 gerai yang nantinya menjadi bagian dari operasional Koperasi Merah Putih di Kota Bengkulu. Pemerintah berharap kehadiran Koperasi Merah Putih tidak hanya memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, namun juga menjadi alternatif pusat perbelanjaan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau serta pelayanan modern dan berbasis digital. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 9 waktu Desa Barat, ada sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Ada sana kita akan berlanjut untuk mengikuti program kece kita dengan tema konten bahasa berkualitas generasi muda semakin cerdas bersama host Riri dan Joko Sari Wahyuni sebagai narasumbernya.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana. Selamat siang di Berondo siang hari kok di sana yo di Kawani Keriri, dan seperti biasa kita akan di gelaran kece kita di sana di siang hari kok spesial yo. Seperti biasa di hari seperti ini kita akan ngobrol-ngobrol ke salah satu dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu ya. Temanya menarik di sana, dan kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu khususnya di generasi muda, yaitu konten bahasa berkualitas generasi muda semakin cerdas ya dek. Jadi di siang hari ini temanya semakin unik ya di siang hari ini. Jadi untuk di sana yang bergabung kelak di line telepon juga Riri buka di 0736 7321 994, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 7816 544 ya. Jadi di era digital seperti sekarang kok media sosial pastinya menjadi ruang utama anak muda berekspresi ini kan. Namun jadi pertanyaan, sudahkah bahasa yang digunakan mencerminkan kecerdasan atau karakter bangsa? Nah itu yang kita bahas di siang hari kok. Jadi untuk di siang hari kok sudah ada narasumber dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, ada Inga Sari Wahyuni SPD. Assalamualaikum Inga.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngapunya ngecik tuh suaranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mic-nya belum itu ini.
2: Cek.
0: Ah, mantap.
2: Waalaikumsalam.
0: Asik.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdu suaringa, Kak.
2: Selamat pagi Bapak Ibu.
0: Adik
2: sanak segalonyo.
0: Betul. Puasinya.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi di siang hari kok yo semangat tentunya, walaupun kita lagi berpuasa tentunya ya. Dan di siang hari kok di sana yang nak bergabung kelak sesudah kita tanya-tanya ke Inga, boleh yo. Inga apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, sehat. Semangat.
0: Alhamdulillah yo. Nah jadi untuk di siang hari kok kita bahas temanya yang sangat menarik dah Inga di siang hari kok, tentunya dengan konten bahasa berkualitas generasi muda semakin cerdas ya dek. Nah jadi sebenarnya apa kok Inga yang dimaksud dengan konten bahasa yang berkualitas kira-kira?
2: Baik
0: di ya nggak apa-apa,
2: di era digital kayak gini kan yuk, jadi media sosial itu sudah sangat dekat dalam kehidupan kita gitu ya. Sudah jadi teman akrab kita.
0: Betul.
2: Bahkan kalau misalnya kita pergi-pergi, ketinggalan HP itu jauh lebih pusing dibandingkan ketinggalan dompet. Ya betul ya.
0: Betul.
2: Jadi menandakan bahwasannya memang sudah sangat akrab sekali kita dengan media sosial. Nah, media sosial ini kita bisa menikmati, bisa sebagai penikmat ataupun juga kita bisa sebagai konten kreator. Baik sebagai konten maupun konten kreator maksudnya, dan juga sebagai penikmat harusnya memperhatikan dari segi kontennya maupun bahasa yang digunakan. Nah tadi Ayur ini menanyakan terkait yang dimaksud dengan konten bahasa berkualitas itu seperti apa? Nah mungkin di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Bahwasanya konten bahasa ini konten bahasa yang seperti apa gitu ya. Konten bahasa ini intinya konten yang unsur utamanya itu mengenai tentang bahasa. Baik bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa daerah, maupun bahasa asing seperti itu ya. Nah harapannya konten kreator yang mengunggah atau berkiprah dalam media sosial terkait dengan konten bahasa, harapannya tetap memperhatikan bahasanya. Jadi bukan hanya sekedar mementingkan keviralan,
0: betul.
2: Ya, tetapi juga perlu dilihat dari sisi yang lain. Apakah memberikan nilai-nilai edukatif, ataukah dia menyinggung atau tidak, dan lain sebagainya macamnya. Jadi konten berbahasa yang berkualitas itu, yang pastinya dari segi bahasa dia menggunakan bahasa yang tepat, gitu ya, bahasa yang jelas, bahasa yang santun dan sesuai konteksnya. Jika misalnya memang konteksnya itu tidak resmi, maka menggunakan bahasa yang tidak resmi, tetapi tetap memperhatikan unsur-unsur yang tadi kesantunan tersebut. Gitu. Terus dari segi pilihan kata, struktur kalimatnya juga tepat digunakan. Kemudian bahasa yang digunakan dia tidak provokatif, gitu ya. Misalnya nih menggunakan bahasa daerah, terlalu konten bahasa menggunakan bahasa daerah, mengagungkan bahasa Bengkulu dengan menghina bahasa lain, nah itu tidak boleh seperti itu ya. Tetap memperhatikan unsur-unsur tersebut sehingga tidak menyinggung pihak-pihak yang lain. Kemudian konten bahasa yang berkualitas seperti apa? Mempertimbangkan audiensnya. Memperhatikan apakah targetnya anak muda gitu ya, ataukah mungkin memang pelajar atau seperti apa, sehingga bahasa yang digunakan sesuai dengan audiensnya. Jadi informasi itu tersampaikan, harapannya tersampaikan dengan baik dan tepat. Itu yang dimaksud dengan konten bahasa berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar viral aja ya Mbak, karena kalau sekarang kan kalau diperhatikan
0: yang penting viral, iya betul. Ya.
2: Tapi tetap kalau bisa mengandung nilai edukatif, inspiratif dan informatif.
0: Nah, jadi itu ya manfaat apa yang dimaksud dengan konten bahasa itu tadi. Nah, yang penting nengok manfaatnya, tujuannya tentunya ke mana ini, ke anak muda atau ke generasi yang paling kecil ya, anak-anak ya. Nah, jadi untuk kira-kira tapi Balai Bahasa udah buat konten-konten seperti bahasa Bengkulu kah? Udah.
2: Alhamdulillah udah ada.
0: Udah jadi ada
2: di,
0: ya.
2: Di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu itu ada bagian yaitu penyuluhan bahasa. Jadi penyuluhan bahasa itu kita lakukan ada yang secara langsung ataupun melalui media sosial. Jadi kita sudah melalui Instagram, melalui YouTube, TikTok dan lain sebagainya macamnya. Jadi ada penyuluhan terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga ada tentang penggunaan bahasa daerah. Misalnya bahasa daerah Bengkulu kepala apa
0: gitu. Oh gitu, kepalo ya.
2: Kepala loh.
0: Kepala ya.
2: Alhamdulillah sudah ada.
0: Sudah ya. Ya. Nah, jadi tapi bukan kita dari Balai Bahasa aja udah sih yang buat konten seperti itu, harusnya udah generasi muda pun bisa harusnya seperti buat konten-konten lucu tapi berbahasa Bengkulu mungkin ya, lebih tertarik lagi. Ya. Jadi untuk kalau seandainya kualitas bahasa ini dalam konten digital penting enggak bagi perkembangan intelektual generasi muda kira-kira menurut Inga?
2: Kalau menurut saya sangat penting.
0: Sangat penting ya.
2: Jadi secara tidak langsung media sosial itu mencerminkan baik pribadi yang memiliki akun ataupun secara tidak langsungnya mewakili suatu daerah atau masyarakat. Jadi ketika memang masyarakat atau individu itu memberikan konten-konten yang mendidik, mengukur penggunaan bahasa yang baik, secara tidak langsung mencerminkan kepribadiannya seperti itu, seperti ya. Tetapi ketika misalnya memang tercerminkan menggunakan kata kasar, provokatif, atau hanya sekedar viral tapi tidak mengandung nilai edukatif, gitu kan, kemungkinan besar kepribadiannya seperti itu. Jadi jika semua individu yang ada di khususnya di masyarakat Bengkulu misalnya menggunakan konten-konten yang tidak mengunggah konten yang tidak baik, apa mencerminkanlah Bengkulu seperti itu.
0: Iya, betul.
2: Maka dari itu kita perlu memperhatikan kualitas konten kita dari segi bahasanya gitu ya, maupun dari konten itu sendiri.
0: Seperti itu. Jadi saya penting ya. Tapi kalau untuk generasi muda kira-kira ngapo ku ingat perlu peduli dengan bahasa di media sosial?
2: Perlu
0: ya harusnya. Iya.
2: Generasi muda itu kan akan penerus ke waktu yang akan datang. Jadi kalau misalnya generasi muda kita pada saat ini peduli dengan penggunaan bahasa, baik penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maupun juga menggunakan bahasa daerah. Jadi kita di sini menggunakan bahasa Indonesia itu juga, tapi kita juga tetap melestarikan bahasa daerah kita, terkhusus kita di Bengkulu gitu ya. Jadi harus peduli, harus aware dengan penggunaan bahasa di media sosial seperti itu, sehingga ketika memang generasi muda tersebut memperhatikan itu, gitu kan, maka harapannya ke depan apa namanya tuh negara kita juga jadi lebih bagus.
0: Itu harusnya peduli ya, walaupun dicampur kontennya kayak bahasa Indonesia bisa kali ya, campur bahasa Indonesia sama bahasa Bengkulu bisa gak nggak?
2: Mungkin lebih baik ada satu kalah konten khusus bahasa Indonesia, ada satu kalah konten bahasa daerah. Khawatirnya kalau dicampur aduk jadi miskomunikasi juga gitu kan ya, bagi yang mendengarkannya seperti itu.
0: Seperti itu, oke deh. Jadi untuk adik sana Iena bergabung Di sesi siang hari ini di kece kita boleh Riri buka di 0736 7321994, atau juga bisa dikirim WhatsApp yo di 0811 7816544 yo, karena kita masih bahas tentang konten-konten Iko. Karena kan kalau di era digital nih sepertinya konten tuh lebih menarik lagi ya kan, daripada buku misalnya. Oke deh, nah kalau untuk di sisi lain kan realitas di media sosial ini menunjukkan bahwa bahasa gaul dan singkatan sangat mendominasi percakapan anak muda tentunya, Da Inge. Nah, apa sih penggunaan bahasa gaul atau singkatan di media sosial ini mempengaruhi gak kira-kira untuk kemampuan berbahasa daerah? Ya,
2: jadi sebenarnya kan Mbak, penggunaan bahasa gaul ataupun singkatan-singkatan di konten media sosial itu sebenarnya tidak apa-apa seperti itu ya. Tetapi memang perlu diperhatikan konteksnya gitu. Kalau misalnya dalam konteks memberikan informasi gitu ya, terus pendidikan ataupun lembaga pemerintah, tentu tidak dibenarkan juga penggunaan bahasa gaul ataupun singkatan-singkatan tadi. Seperti biasa kan

0: memang konten bahasa daerah, ya memang perlu pakai bahasa daerah,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Benar,
0: kalau
1: benar.
0: Misalnya memang dalam konten bahasanya itu ingin memberikan edukasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, misalnya bagaimana penggunaan dipisah atau tidak, gitu ya. Jadi harapannya tidak menggunakan bahasa gaul, gitu. Singkatan. Kalau dikhawatirkan orang informasinya tidak sampai.
1: Oke deh. Nah, kita dengeri dulu satu lagu Daina di Siangari Kontok. Ngawani di sana yang lagi mungkin lagi dengar kita di siang hari ini.

0: kita balik lagi masih bersama Riri di Siang Record di Kece Kito dari Kantor Balai Bahasa Provinsi Bengkulu ya, bersama Inga Sari Wayuni SPD. Dan tadi kita udah bahas sedikit ya tentang konten-konten bahasa yang berkualitas untuk generasi muda semakin cerdas. Jadi bukan berarti soal viral aja tadi dah kata Inga, atau perbanyak penonton ya, tapi juga ini soal ketepatan ya, ada kesantunan tadi, dan juga nilai isi kontennya tadi dah Inga.
1: Betul.
0: Nah, jadi untuk di sana yang bergabung di siang hari ini nak nanyo-nanyo, bisa langsung kalau dijawab ke Inga Sari ya di siang hari ini. Lanjut lagi nggak kita tentang bahas konten ini.
1: Siap.
0: Oke. Nah, di untuk di siang hari ini kira-kira konten yang seperti lawak-lawak bahasa Bengkulu itu bisa kali dah nggak untuk dikembangkan lagi kan, untuk lebih menarik lagi dah.
1: Boleh
0: ya. Jadi untuk, tapi kalau untuk kapan baiknya menggunakan bahasa baku? Kira-kira itu kapan ya?
1: Ya, baik. Jadi sebelumnya dijelaskan dulu gitu ya. Kita kan sering di, kalau di sekolah dulu di guru-guru, ayo gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, gitu ya. Jadi ketika menggunakan bahasa Indonesia yang benar, maka itu tadi penggunaan bahasanya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Gitu ya. Harus kata baku salah satunya, atau penggunaan tanda baca dan lain sebagainya, maksudnya harus tepat. Tapi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, maka bukan kaidah bahasa yang diperhatikan, tetapi dengan konteksnya, dengan lawan bicara kita, siapa yang kita ajak bicara, kemudian situasinya formal atau non formal dan lain sebagainya. Jadi ketika menggunakan bahasa baku, maka konten bahasa yang menggunakan bahasa baku itu ya yang dia berkaitan dengan kegiatan yang bersifatnya resmi, pendidikan, lembaga pemerintah gitu ya. Ataupun boleh juga konten kreator ketika menggunakan kata baku, tetapi memang isi materinya itu berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Misalnya contohnya menjelaskan terkait penggunaan tadi, kapan di itu dipisah atau digabung. Contoh di rumah.
0: Nah, itu dipisah,
1: dipisah atau digabung, Mbak?
0: Nah, itu kira.
1: Jadi kalau misalnya kalau di itu di rumah itu dipisah, karena
0: tempat,
1: di itu ya,
0: ya
1: berfungsinya sebagai kata depan. Tapi beda kalau misalnya dipukul. Gabung. Karena realitanya memang masyarakat kan masih bingung gitu ya. Pelajar-pelajar kita pun juga kapan nih menggunakan kata dinya digabung atau tidak. Nah, ketika konten kreator ingin mengangkat terkait hal itu, maka dia perlu menggunakan kata baku, bukan kata bahasa daerah ataupun misalnya bahasa gaul seperti itu.
0: Tapi kadang di sekitaran kita juga sering nanya, kok dipisah gak sih kalau untuk tempat, ya dipisah lah gitu kan kadang tuh.
1: Oh iya, seperti itu. Memang kenyataannya memang masyarakat terutama generasi muda mungkin masih perlu banyak belajar terkait penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Maka dari itu fungsi dari Balai Bahasa tadi ya terkait dengan penyuluhan, kita sama-sama memberikan penyuluhan terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Nah, gitu ya. Kadang bahasa baku ini sering dianggap terlalu kaku, dak nggak?
1: Iya.
0: Apalagi kalau untuk generasi muda yang mungkin generasi muda kok lebih santai ya kan.
1: Betul.
0: Jadi penggunaan bahasa baku itu terlalu kaku untuk anak-anak generasi muda mungkin kan. Nah, kalau untuk tadi balik lagi kita ke bahasa gaul, dak ingat? Tapi kan kalau untuk bahasa gaul nih tentu segala sesuatu nih yang berlebihan bisa membawa dampak tertentu pastinya, dak. Nah, jadi apa kira-kira untuk resiko kalau terlalu sering atau berlebihan nih kamu memakai bahasa gaul atau singkatan lah kira-kira, Inga?
1: Ya, baik. Yang dikhawatirkan sebenarnya ketika generasi muda kita terlalu banyak menggunakan bahasa gaul gitu ya, akan kehilangan, lama sedikit terkikis sedikit demi sedikit bagaimana dia menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Itu yang dikhawatirkan. Ataupun tren sekarang generasi muda kita lebih bangga dengan bahasa asing. Gitu ya, lebih bangga dengan bahasa asing, dia tidak terlalu peduli lagi dengan bahasa Indonesia. Dikhawatirkannya bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri gitu ya, nanti kalau bukan kita yang gunakan, siapa lagi gitu ya, terutama untuk generasi muda.
0: Ya lama-lama kelak jadi lupo bahasa daerah.
1: Iya kan. Jadi bahasa daerah tetap kita gunakan dalam konteks formal, dalam konteks informal gitu, ngobrol sama teman dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa Indonesia tetap kita gunakan juga.
0: Betul ya. Jadi kalau tiba-tiba merantau ke daerah lain, tiba-tiba pakai bahasa daerah itu dan daerah kita lupa sendiri ya. Jadinya ibarat seperti itu, udah ingat.
1: Jadi khawatirnya nanti lebih ini.
0: Lebih ke bahasa gaul terus.
1: Iya, gaul terus mereka. Yeah. Jadi lupa bahasa Indonesianya. Yang benarnya cica atau ceca.
0: Ya, aduh, ya mana tuh.
1: Iya ya. Kalau sebenarnya kalau masih kecil dulu kita sering nyanyi cica-cica ini, tapi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, yang benar itu adalah ceca.
0: Ceca harusnya ya. Oh iya.
1: Jadi nyanyinya besok ceca-ceca di dinding.
0: Jadi kita mau ngajari ke anak salah dong berarti cica-cica. Iya.
1: Kalau tidak dalam konteks resmi generasi muda kita tidak bisa menggunakan bahasanya sendiri dengan benar.
0: Oke. Nah, jadi lah dapat ilmu tentang lagu cicak tadi ya ternyata. Jadi untuk menjadi pengingat juga kalau kebiasaan kecil ternyata di media sosial ini bisa mempengaruhi dah ingat kemampuan berbahasa dan juga situasi yang formal tentunya ada. Aduh, jadi jangan lupa untuk tetap membanggakan lah untuk menggunakan bahasa daerah lah kira-kira dah. Nah kalau untuk di bagian tentang cemana sih cara tetap biar kreatif ya sambil menggunakan bahasa baku itu sendiri, kira-kira cemana tuh tinggal?
1: Tadi Mbak Riri juga udah nyinggung ya, kalau misalnya generasi muda kita tuh males lah menggunakan kata baku, mereka baku, lebih suka pakai bahasa gaul. Sebenarnya terkhusus konten kreator ketika mereka ingin mengangkat atau mengedukasi terkait konten bahasa Indonesia ataupun konten bahasa daerah, tinggal bagaimana sekreatif mungkin untuk mengemasnya. Saya ada beberapa kali melihat konten kreator kita di Bengkulu sendiri gitu ya. Mungkin ada juga yang pernah melihatnya. Dia mengangkat terkait dengan bahasa daerah tetapi dikemas dengan lucu gitu. Jadi ketika misalnya ada juga beberapa konten kreator dia misalnya mengangkat tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kapan penggunaan kata jam dan pukul. Kalau misalnya dijelaskan kayak guru kan, kapan menggunakan kata jam, jam adalah gitu-gitu, pasti akan bosan orang melihat di media sosial ya. Pasti langsung di skip gitu, dan pasti langsung dilewatin. Nah itulah menjadi tantangan generasi muda, khususnya konten kreator bahasa, baik mau bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, sebisa mungkin, sekreatif mungkin untuk mengemasnya sehingga orang itu tertarik untuk melihat. Apakah bisa dibuat dalam bentuk cerita singkat, tetapi di dalamnya ada unsur edukatif tadi, penggunaan kata jam dan pukul kapan digunakan gitu. Bahasa daerah tadi pun juga demikian, mungkin bisa dibuat seperti cerita, ilustrasi, sehingga orang tertarik melihat, oh secara tidak langsung mereka dapat nih, oh ternyata bahasa Bengkulunya kepala tadi kepalo atau pala, kalau jatuh ke belakang terjungkang. Ya seperti itu, dengan cerita tetapi ada secara tidak langsung yang menonton dapat edukatif, nilai edukatif tadi terkait bahasa daerah maupun bahasa Indonesia tadi.
0: Gitu. Jadi kayak orang daerah luar pun tahu ini, oh iko ya bahasa Bengkulu tuh ada apa nih apo ya kan
1: with piti
0: dia piti
1: kalau itu tahu kayak semua orang kalau jadi
0: agak-agak berarti jadi kreatif tanpa mengabaikan kaidah bahasa itu sendiri.
1: Betul. Jadi tantangan tersendiri sebenarnya ya konten kreator untuk bisa lebih kreatif.
0: Banyak sih sekarang rombongan-rombongan kreator Bengkulu ya, tentunya masih bangga untuk mengedukasi tentang bahasa itu kan dalam konten-konten Tobotuda. Nah tapi kalau untuk tadi tentang konten positif tentunya ini pasti banyak konten-konten positif yang saat ini hiburan lah sangat mendominasi, sementara konten edukatif ini sering dianggap membosankan. Nah, cuman itu ingat untuk membuat konten itu tetap lebih menarik lagi tapi tetap edukatif kok.
1: Baik, mungkin itu juga saya ingin mengajak adik sanak segalonya gitu ya, terkhusus bagi konten kreator. Kalau sekarang kan semua orang udah bisa mengunggah video gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi harapan ke depan kami Balai Bahasa Provinsi Bengkulu lebih banyak melihat konten kreator dari Bengkulu yang ikut mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maupun juga melestarikan bahasa daerah Bengkulu kita, gitu ya. Jadi bagaimana dia caranya menarik tetapi tetap edukatif, mungkin kita lihat tren sekarang, Mbak. Ya, terutama anak muda yang sangat dekat dengan media sosial. Contoh misalnya sekarang, kalau kemarin lagi tren ayo, gitu ya. Jadi bagaimana konten kreator mungkin bisa diselipkan seperti itu. Kalau seperti Balai Bahasa kemarin, kita mempromosikan tentang program-program unggulan, tetapi kita coba pakai video yang ayo, misalnya Balai Bahasa Bengkulu revitalisasi bahasa daerah, ayo, gitu. Jadi kita lihat tren sekarang lagi apa gitu. Contoh lagi misalnya sekarang lagi tren mama saya suka dengan orang Minang misalnya, maka ada yang ngomong bahasa Minang. Nah mungkin konten kreator bisa seperti itu. Mama saya suka bahasa Bengkulu. Nah, nanti teman-teman yang bisa bahasa Bengkulu mana yang kira-kira mungkin sangat dekat dengan kita, tetapi sudah mulai juga jarang digunakan. Misalnya ngomong Tejungkang, di bawahnya mungkin kita selipkan ada tulisan Tejungkang artinya apa, gitu kan. Piti, gitu. Jadi kita lihat dulu trennya, gitu ya, apa yang sekarang sedang viral, sedang kekinian, sehingga tidak bisa dipungkir kalau kekinian tuh orang pasti akan melihat, gitu ya, tertarik terlebih dahulu. Kemudian membuat judul konten itu kata-katanya yang menarik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini tentang apa sih? Kita jangan pakai judul yang orang itu bisa langsung tahu, gitu ya, langsung menggambarkan. Jadi buat bagaimana judul konten itu memang orang tuh pengen tertarik, ini isinya tentang apa, gitu. Kemudian perhatikan juga target kita. Ini anak muda atau pelajar atau sasarannya ke pegawai-pegawai, lembaga-lembaga dan lain sebagainya macamnya. Jadi seperti itu.
0: Itu ya. Jadi berarti kuncinya ada di cara penyampaian dan singa dan pemilihan bahasa yang tepat tentunya. Jadi untuk di sana ini buat konten bolehlah pakai yang ayo-ayo tuh tadi.
1: Dengar RRI. Ayo.
0: Cak Yuk, kelana bikin konten kamu rempe.
1: Boleh.
0: Iya kan? Jadi apa? Calon mantu Bengkulu.
1: Pakai bahasa Bengkulu kan, Mbak?
0: Iya. Menarik ya. Jadi untuk anak muda nih kalau bahasa gaul ingah boleh dak sih untuk di kontenin, tentu tadi udah kita bahas dak. Jadi ada untuk yang nanyo ko ingah di siang hari ko ya di WA lah ado yang nanyo. Nah, dari Andi di Selebar ingah, apakah campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu konten termasuk merusak bahasa, Inga? Kecewa. Tahan dulu, Inga. Satu lagi ada Siska di Hibrida. Cak Mano caro membuat konten edukatif agar tetap menarik dan tidak kalah dengan konten hiburan yang viral. Nah, kira-kira pertanyaan yang Andi itu dulu, Inga. Cak Mano sih caronya campur bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dalam satu konten itu termasuk merusak bahasa, ada Inga?
1: Sebaiknya kalau saran saya, gitu ya, ketika memang ingin mengunggah terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia dulu satu konten.
0: Oh, dipisah.
1: Iya, karena ketika kita menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia secara serentak dalam satu konten, dikhawatirkan. Pertama, miskomunikasi tadi, Mbak. Orang kan ada mungkin tidak semua orang pintar bahasa Inggris gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi isi konten tidak disampaikan secara tidak dapat dia serap dengan penuh gitu. Jadi ada baiknya memang di satu sisi kita buat bahasa Indonesia, di satu sisi mungkin kita bahasa Inggris, di satu sisi juga dengan bahasa daerah. Gitu.
0: Jadi lebih baiknya dipisah, yo, di sana. Jadi jangan dicampur-campur ya, karena merusak itu bahasa itu sendiri juga.
1: Iya. Kan kita juga sering ya, Mbak. Karena sering percampuran itu, kita sering bahasa Indonesia kita tidak ketahui. Misal, contohnya kita lebih sering menggunakan kata headset. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu ada padanan istilahnya.
0: Apa tuh?
1: Perangkat jemala. Terus misalnya seperti mouse. Bahasa Indonesianya tetikus. Lucu ya, Mbak ya? Jarang dengar kan, Mbak ya? Caption, takarir. Jadi harapannya memang ketika seorang konten kreator, ya tadi penggunaannya bahasa Indonesia, tadi ayo kita gunakan perangkat jemala dengan bahasa Indonesia yang benar sebenar-benarnya, kemudian baru ya dipisah-pisah seperti itu.
0: Oke, oke. Karena bahasa Inggris kalau kayak bahasa Indonesia kita itu beda ya ternyata ya untuk bahasa bakunya. Nah, jadi kalau untuk si Skycoin-nya, Cak Mano Caro membuat konten edukatif supaya tetap menarik dan tidak kalah dengan konten hiburan yang lagi viral. Kira-kira Cak Mano tuh menurut Inga?
1: Ya baik, tadi kalau tidak salah sudah saya singgung di awal tadi ya Mbak ya. Mungkin bisa kita cari referensi melalui media-media sosial yang ada. Kita bisa pertama kita lihat dulu di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya macamnya. Apa nih yang tadi yang sedang viral? Misalnya tentang viral yuk tadi, atau misalnya mamaku suka ya suka mertua dan bla bla bla. Mungkin dari sana kita dapat inspirasi, ih pengen deh buat yang yuk pengen deh buat mamaku suka dengan menantu seperti ini, kira-kira edukatif apa yang aku mau sampaikan dengan yang kekinian tadi? Tadi saya sudah sampaikan kan, misalnya pengen memperkenalkan bahasa Bengkulu, maka kita coba cari bahasa Bengkulu yang dekat dengan keseharian kita, tetapi sudah mulai jarang orang gunakan, seperti tejungkang, telungkup, gitu ya, dan lain sebagainya macamnya, seperti itu. Kemudian lihat kekinian, yang pastinya kalau sekarang itu sepintar mungkin kita membuat konten itu singkat dan jelas. Karena kalau terlalu panjang, sekalipun itu menarik, orang bakal skip.
0: Iya, betul. Ya kan? Karena orang udah bosan sama baca itu yang sudah panjang.
1: Iya, kan? Alangkah baiknya selain dia kekinian, dia juga singkat jelas. Jadi memang di sini konten kreator dituntut untuk bisa kreatif.
0: Kreatif,
1: gitu. Ya, kreatif dalam merancang konten tersebut, singkat, jelas, menarik dan edukatif.
0: Jadi harus pangkai komplit ya Inga ya.
1: Mungkin kalau di awal-awal mungkin ya, namanya susah, juga baru ya, susah dan juga mungkin nilainya mungkin masih standar. Cuman ketika kedepannya itu terbiasa, nanti juga lama-lama juga jadi akan bagus seperti konten kreator yang sudah terkenal lainnya.
0: Kalau awal-awal tidak puluh lah, nak cubu-cubu dikit deh bapak ya. Yang penting tengok situasi apa yang lagi viral, lalu isinya seperti apa ya Inga ya, mengandung inspirasi tentunya di dalam sebuah konten. Ya tidak boleh tuh nyinggung-nyinggung ya kan, karena harusnya buat konten yang positif tentunya. Nah kalau untuk yang caption tuh tadi yang tadi nggak ngomong caption, enggak. Kadang pesan justru tersampaikan lewat kalimat singkat itu tadi kan Inga. Nah Cak Mano tuh cara untuk menyisipkan pesan positif di dalam caption supaya tetap ringan tetapi bermakna ini.
1: Iya. Jadi kalau caption tadi bahasa Indonesia apa Mbak?
0: Apa kalimat?
1: Takarir ya.
0: Kami juru boy.
1: Jadi caption ataupun mungkin dalam bahasa Indonesia takarir gitu ya. Sebenarnya ini juga menentukan terkait dengan konten kita apakah dilihat sama orang atau tidak. Karena terkadang seperti tadi yang saya bilang, kalau dia udah panjang, ibarat kata itu takarir itu wajah kita. Jadi kalau misalnya wajah itu udah menarik, mungkin orang akan membuka penasaran, oh ini tentang ini, akan dia buka kontennya. Tetapi misalnya ketika takarir itu terlalu panjang, terlalu bertele-tele seperti itu ya, jadi skip gitu ya.
0: Karena udah kebaca dari duluan caption itu kan.
1: Jadi bagaimana caranya untuk caption itu kita buat takarir itu singkat, jelas dan mungkin bisa dalam bentuk pertanyaan.
0: Betul.
1: Sehingga orang tuh melalui pertanyaan itu, ini tentang apa sih? Membuat orang itu pengen lebih tahu terkait dengan takarir yang kita buat. Jadi tidak perlu panjang-panjang, singkat, jelas, bisa dalam bentuk interaktif, gitu ya. Misal nih, kalau di bahasa di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, kita menyajikan tentang kata-kata baku kan, Mbak. Kata-kata baku, mana kata di sini kata baku, di sini yang tidak kata bakunya. Nah, captionnya seperti apa kan tidak mungkin dijelaskan. Yang benar adalah analisis bukan analisa, karena dunun panjang banget kan di caption
0: pasti. Mau baca, ya.
1: Kok kayak baca buku gitu kan? Jadi kayak mana gitu kan? Jadi misalnya langsung aja. Seberapa banyak kata baku yang benar di atas, gitu ya, yang sudah kamu jawab yang sama dengan dirimu, misalnya seperti itu ya. Nah, yang mana yang benar, sendal atau sandal?
0: Sandal.
1: Nah, jadi membuat pertanyaan lagi di caption sehingga teman penikmat konten kreator tersebut dia akan dia akan memunculkan pertanyaan kembali dari kata baku di luar dari konten tersebut. Jadi dia ikut komentar, oh sandal gitu. Jadi buat captionnya juga interaktif.
0: Yang buat penasaran, gak ingat kayak tertantang, iku apa sih benar-benar cerita kan? Ya, menimbulkan rasa ingin tahu lah kira-kira ya. Nah kalau untuk tipsnya ingat supaya generasi muda nih selalu membuat konten berbahasa kualitas. Tapi tidak terasa dak lah di ujung tips kok kira-kira. Kasih dulu tips yang paling enak didengar untuk adik-adik atau generasi muda yang selalu membuat konten-konten bahasa berkualitas di media sosial ingat.
1: Ya baik. Jadi kalau saya bilang konten itu adalah amal, maksudnya cerminan diri kita juga. Jadi ketika kita kita mengunggah sebuah konten dan itu bernilai positif, maka menjadi amal bagi kita. Ini jadi ceramah kayak di Ramadan. Yeah.
0: Cocok nih.
1: Jadi amal bagi kita tersendiri tanpa kita sadari gitu ya. Tetapi ketika kita misalnya membuat konten tidak berkualitas, seperti yang kasar, provokatif dan lain sebagainya, itu juga menjadi secara tidak langsung dosa bagi kita juga, karena orang bisa jadi terinspirasi dari konten yang kasar dan provokatif tadi seperti itu. Jadi tipsnya agar konten kita berkualitas, kita harus sadari betul bahwasanya tujuan kita membuat konten apa dan dampaknya seperti apa gitu. Jadi tujuan kita nih, oh saya pengen deh melestarikan bahasa Bengkulu karena saya lihat bahasa Bengkulu sekarang jarangnya digunakan, terutama generasi muda gitu ya. Saya pengen lah nanti bahasa Bengkulu tetap terlestarikan secara tidak langsung, itu tujuannya mulia ya Mbak ya, positif. Maka ketika kita melihat tujuan itu, kita juga ingat dampaknya, harapan kita nanti konten bahasa Bengkulu kita tadi orang makin bangga dengan bahasa Bengkulu, bahasa Bengkulu itu tidak hilang. Jadi tips yang pertama, kita harus ingat dulu dengan tujuan dan dampak dari konten yang akan kita buat. Tadi kan judulnya konten berkualitas mencerdaskan bangsa, harapannya generasi muda kita ketika membuat konten, terutama konten bahasa, ya kalau bukan kita siapa lagi yang mau mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah. Ayo kita sama-sama membuat konten bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita, sehingga kita menjadi mengambil bagian perjuangan, tanda kutip ya, bagian perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita.
0: Betul.
1: Jadi sehingga generasi muda dia pandai, cerdas, cakap penggunaan bahasa Indonesia, kapan situasi dia harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar, kemudian dia juga tidak malu dengan menggunakan bahasa daerah diri dia sendiri, karena itu kan wajahnya, warisan dari leluhurnya, seperti itu. Jadi ingat terkait dampak dan tujuannya. Ayo sama-sama kita buat konten bahasa.
0: Ayo.
1: Bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Gitu.
0: Oke lah. Jadi itulah yo di sana untuk tipsnya untuk di konten-konten. Yo semoga tips ini tadi bisa jadi pegangan bagi di sana yang aktif berkonten. Yo. Nah sudah di spill-spillnya tipsnya tadi sama Inga. Tapi kalau untuk konten bahasa berkualitas sih kok dapat gak sih Inga untuk bentuk budaya digital yang lebih positif lagi?
1: Tentu dapat, ketika ya? Ya memang kita sama-sama gitu ya, membuat konten terkait bahasa daerah secara tidak langsung melestarikan bahasa daerah kita sendiri. Kemudian ketika kita bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga secara tidak langsung menyuarakan bagaimana bahasa Indonesia baik dan benar. Karena lucu kan Mbak, kita orang Indonesia, tetapi ketika kita penggunaan bahasa yang benar, kita masih banyak yang salah gitu kan. Jadi harapannya ke depan memang banyak sekali konten kreator yang mengunggah ya, mengupload terkait konten berbahasa berkualitas terkait dengan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah.
0: Nah itu jadi harapannya untuk generasi muda yang sedang dengarkan siaran ini tadi sudah diomong sama Inga Sari ya. Jadi untuk pesan-pesannya tadi lah sudah di spill karena di penghujung waktu. Terima kasih Inga.
1: Sama-sama.
0: Sudah sudah ngasih wawasan yang luar biasa di hari ini ya. Semoga perbincangan ini menjadi inspirasi untuk generasi muda untuk yang lebih bijak lagi, yo lebih cerdas ya, lagi tentunya dalam menggunakan bahasa di ruang digital ya. Kalau gitu Riri pamit dari ruang dengar Kece Keto di siang hari ini dan juga Inga Sari. yang sudah bergabung di siang hari ini, tetap bersama kami karena masih lanjut lagi siaran hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dikit.
2: Kan? Gimana? Kok dari kemarin belum dijawab? Kamu jadi pulang kan? Aku udah ambil cuti loh buat semua ini.
3: Maaf ya, Yang.

Resna, lagu rame-rame kau sekaligus menutup untuk perjumpaan kita di Perindo Pagi sama Bagas dari sana. Jadi terima kasih yang sudah dengerin Bagas dari pagi sampai pukul 10 iko. Nanti bakal ada Inga Riri yang bakal ngamanin adik sana di Perindo siang. Jangan kemana di sana, tetapnya terus RRI Perempat Penggulu, Suara Budaya Bangkulu. Bagas pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Liat. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Liat, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Liat. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

91,7 FM Perempat Bengkulu di sana, di Berundur Siang hari kok di sana di Kawanika Riri hingga pukul 3 sore kelak, tentunya dengan informasi yang sudah Riri siapkan dan juga lagu-lagu yang sudah Riri siapkan. Dan hari kok di Senin, semangat pokoknya untuk di sana di tanggal 25 Mei 2026, dan nanti pada pukul 11 kita akan dengari yaitu Gayara di

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kreativitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang. Seperti yang Riri janjikan tadi yo, kalau kita siang hari ko nak ngobrol-ngobrol di Gayareh, dan hari ini spesial edisi hari ini untuk di sana ya nak bergabung kelak bisa. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ngece-ngece ke narasumber kita di siang hari ini, di sana boleh nak bergabung kelak di 0736 7321 994, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 7816 544 ya, atau bisa juga komen di live streaming dan juga di YouTube kita. Kelak dijawab langsung dek ingat kita hari ini, dan di sana juga bisa dengarkan lewat RRI Digital serta juga di streaming rri.co.id ya. Dan di siang hari ini di sana Indonesia ini bukan hanya tempat peta atau juga pulau-pulau yang tersebar ya, yang tersebar banyak, jadi tetapi tentang kisah, nilai dan juga identitas yang hidup di dalam setiap adat dan juga budaya. Dan hari ini kita akan jalan-jalan lewat cerito menyusuri Nusantara bersama seorang perjalan budaya ya. Sudah hadir di studio ada Inga Azza. Inga Azza Kai Kia Tunisia ya. Halo, apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini cuaca Bengkulu?
2: Lumayan ya, mendung-mendung mendung-mendung panas gitu.
1: Jadi Inga Azza Iko di sana bukan asli orang Bengkulu?
2: Bukan, tapi besar di Bengkulu.
1: Oh, gitu. Jadi ada percampuran mix-mix ya.
2: Mix.
1: Oke, okay, di sana kita di siang hari ini membahas tema yang menarik ya, menyusuri identitas Nusantara bersama penjelajah budaya. Jadi Inga Azza Iko nak cerita sepanjang perjalanannya di dunia penjelajah ya, tentunya di budaya. Jadi Inga, sebelum kita ngobrol-ngobrol masuk ke cerita, mungkin penasaran di sana dan termasuk juga saya penasaran dengan cerita Inga. Tentunya ada cerita di awal-awal gerakan Inga untuk menjelajah budaya ini, da Inga. Jadi itu sejak kapan dan cak mano awalnya Inga bisa tertarik untuk menjelajahi budaya Iko?
2: Oke, terima kasih Kak. Selamat sore semuanya. Siang. Yeah. Biasanya kan sore kegiatan-kegiatan kayak gini. Ini pertama kali aku ke RRI yang siang.
1: Iya, benar.
2: Aku pakai bahasa Indonesia enggak
1: apa-apa? Boleh, boleh, boleh.
2: Awalnya apa ya? Karena aku aslinya Minangkabau.
1: Minang.
2: Sumatera Barat, terus tapi di Bengkulu itu pernah 6 tahun. Jadi selama SD itu aku di Bengkulu. Terus kemudian pindah ke Padang. Tapi sebelum itu aku juga besar di Riau, di mana. Jadi kayak bertemu dengan kultur yang berbeda. Betul. Kayak meskipun sama-sama Melayu ya, tapi cukup berbeda. Terus setelah 6 tahun di Bengkulu, kemudian 6 tahun di Sumatera Barat, kemudian aku pindah ke Jogja untuk studiku lagi. Nyampe di Jogja kulturnya beda lagi.
1: Betul.
2: Jadi aku sering sekali bertemu dengan perbedaan kultur sebetulnya, terutama tuh di Bengkulu. Aku tinggal di Bengkulu Utara dan itu dulu adalah wilayah trans. Jadi satu desa itu kayak isinya ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, Jawa pun ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada yang dari Padang, Manado, dari Padang. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil itu di desaku gitu. Nah jadi dari kecil aku SD ya, SD itu kan masa-masa kita banyak penasarannya, keponya gitu. Saat SD itu aku udah mencoba ngomong bahasa Jawa karena tetangga aku Jawa semua. Nah jadi awal mulanya tuh karena aku penasaran dengan semasa SD itu kok temanku banyak banget ya, beragam gitu. Terus nyampe di Padang, aku SMP, itu mostly orang Padang semua, orang Minang. Dan kembali lagi ke bahasa Minang. Dan aku jarang sekali menemukan orang-orang di luar Minang selama di Padang. Jadi kayak mungkin awal kenapa aku akhirnya suka dengan kebudayaan itu karena SD tadi ya, mungkin kayak pertemuan dengan banyak teman-teman. Iya, gitu. Terus selama SMA itu aku juga suka kegiatan yang se-Indonesia gitu loh kak. Jadi kayak ketemu teman-teman dari luar, terus akhirnya belajar. Kok menarik ya daerahmu gitu. Aku selalu bilang sih dulu, someday aku bakal nyamperin kalian sih gitu.
1: Waduh.
2: Ternyata beneran.
1: Itu kan kalau kece orang tuh apa yang kita omong jadi doa.
2: Jadi doa.
1: Wah.
2: Kayak gitu.
1: Jadi dari masa kecil yang diberbaur banyak omong sama daerah lain, jadi penasaran.
2: Penasaran.
1: Betul-betul. Jadi terbentuklah. Itu.
2: Ya terbentuklah keinginan dan rasa penasaran itu kayaknya harus dijawab deh gitu. Kayaknya nggak cukup nih kalau cuma nonton di YouTube atau di mana gitu atau cuma baca buku. Itu kayak ini kayaknya harus pergi langsung sih gitu.
1: Terus pertama kali pergi?
2: Pertama kali sebetulnya ini simple sih, kayak di Sumatera Barat itu kan mostly orang-orang cuma taunya Padang.
1: Betul.
2: Sukunya Minang. Nah ternyata tuh ada yang cukup berbeda, namanya wilayah Minangkabau. Mentawai. Nah jadinya aku kesana, ke Mentawai. Nah dari Mentawai itu kayak seru banget ya gitu. Kayak
1: itu
2: belajar.
1: Umur kamu masih berapa sih?
2: Ke Mentawai itu 2021, berarti 18 tahun. Ke Mentawai, perginya berdua sama temanku, terus kita kayak sewa guide gitu. Dan kalau mungkin orang suka menjelajah budaya, pasti mereka akan pergi ke Mentawai gitu. Jadi kayak aku merasa sangat senang, sangat happy, sangat excited pas perjalanan pertama aku tuh ke Mentawai.
1: Kenapa tuh? Ada apa di Mentawai? Coba ini jelasin dulu.
2: Sebetulnya kenapa aku ke Mentawai saat itu cuma perkara dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang belum pernah aku kunjungin, itu Mentawai.
1: Cuma itu yang belum.
2: Kayak ya meskipun aku tahu Mentawai itu eksotis lah, mungkin banyak orang mau surfing di sana. Hanya sebatas itu gitu. Jadi ketika aku ingin meninggalkan Sumatera Barat dan kemudian ingin pindah di Jogja, aku sudah merasa punya tanggung jawab kayak nanti kalau temanku nanya Mentawai ke aku nggak tahu itu kayaknya
1: jawab.
2: Malu gitu.
1: Betul.
2: Ya. Aku nih orang Padang tapi nggak tahu Mentawai gitu. Oke, akhirnya dari sana aku ke Mentawai. Itu setelah lulus apa pengumuman kampus gitu-gitu kan banyak waktu liburnya. Terus aku pakai ke Mentawai. Nah di Mentawai itulah kulturnya ternyata sangat beda. Di sana kan aku muslim ya. Terus di sana mayoritas nonis.
1: Oh di situ.
2: Iya nonis. Terus aku belajar hal baru lagi. Terus kayak makanannya juga beda jauh kan. Di sana muslim mereka nggak makan nasi, mereka makannya sagu.
1: Makan sagu di situ.
2: Dan aku akhirnya makan sagu juga.

0: belajar, kita belajar Ambon sih kayak berkesan gitu.
1: Itu yang paling berkesan ya.
0: Banyak berkesan tapi itu salah satu yang paling berkesan.
1: Kalau dipikir-pikir, kalau nengok beritanya kayak seremnya tinggal di situ kan, karena banyak konflik itu tadi.
0: Iya, bahkan kalau misalnya kita update banget info-info di timur itu, salah satunya di Maluku tuh bisa tiap bulan tuh ada konflik agama kayak gitu.
1: Gitu ya.
0: Jadi ya, tapi keren mereka bertumbuh dari konflik-konflik itu.
1: Iyalah, udah berubah zaman juga kan, lagi
0: berubah
1: ya juga
0: zaman.
1: Kan. Betul. Luar biasa. Tapi kalau saat tiba di sebuah daerah, tentu ada fokus yang ingin gali dari budaya tersebut, ya kan? Apakah menjelajahi tradisinya, ataukah manusianya, atau nilai di balik tradisi itu?
0: Kalau aku tuh biasanya live in gitu kan, jadi kayak tinggal di rumah orang lokal, dan belajar di situ apapun, meskipun misal belajar bahasa. Atau ngobrol sore-sore sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Terus biasanya tuh mereka yang lebih excited buat nyeritain daerahnya gitu.
1: Dia ya malah yang
0: iya.
1: Itu.
0: Yang paling sering aku terima itu misalnya gini sih. Mereka tuh tahu kan kalau Padang itu ngebeli cowok gitu.
1: Iya betul lagi.
0: Jadi pasti mereka nanya, Mbak,
1: bener
0: Kak dari
1: gak,
0: Padang ya? Bener gak sih kalau di Padang tuh ceweknya ngelamar cowoknya gitu. Terus akhirnya mereka cerita kalau daerah kita tuh kayak gini. Terus akhirnya jadi panjang,
1: panjang.
0: Kan. Kenapa mbak kayak gitu? Terus akhirnya aku ceritain gimana posisi perempuan dan posisi laki-laki di suku Minangkabau kayak gitu. Terus mereka juga ceritain suku mereka kayak gitu. Jadi akhirnya kayak ada pertukaran informasi
1: masih,
0: tentang
1: iya,
0: itu.
1: Bener dak sih sebenarnya?
0: Iya.
1: Tapi bener dak itu?
0: Di beberapa daerah.
1: Emang ada satu wilayah yang seperti itu.
0: Kota adanya. Padang sama Padang Pariaman itu.
1: Oh, gitu.
0: Dan aku Padang jadi aku ngebeli cowok.
1: Tapi sampai sekarang masih berlaku?
0: Masih.
1: Oh, budaya ya itu tadi ya.
0: Jadi ya, kalau apa yang aku fokuskan di budaya itu, gak ada fokusnya sih biasanya. Karena aku, apa sih, apa yang dikasih aku terima kayak gitu. Informasi apapun yang dikasih aku terima.
1: Jadi ingaiku cuma untuk jalan, bukannya menjadikan data untuk kuliah ya kan?
0: Bukan
1: ya kan?
0: Jadi data
1: biayanya.
0: Pribadi.
1: Aduh.
0: Jadi aku punya banyak data nih.
1: Waduh. Tapi sering ke daerah-daerah itu lebih suka ngobrol sama ibu-ibu kah atau ketua adat langsung?
0: Biasanya sama ibu-ibu sih paling.
1: Sama
0: enak.
1: Ibu-ibu.
0: Karena ibu-ibu
1: ya.
0: Suka cerita.
1: Ngumpul-ngumpul di
0: sore di gazebo
1: oh, iya
0: kayak
1: itu.
0: Gitu. Iya.
1: Sering ya ibu-ibu ya.
0: Sering. Enak. Kalau misalnya apa ya? Kalau di daerah-daerah itu kan melihat orang baru itu kan jarang.
1: Betul.
0: Jadi sekalinya ada orang baru pasti ditanyain kayak gitu. Dari mana kak? Gitu. Ngapain kesini? Ya udah akhirnya cerita. Terus suka heran aja ngapain kamu sendirian perempuan kayak gitu.
1: Dia nggak sampai nanya kayak itu.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Terus akhirnya karena kasihan lihat sendirian perempuan tuh biasa makin disayang gitu.
1: Bener.
0: Ayo makan dulu makan kayak gitu.
1: Diajak kemana-mana pun
0: iya,
1: ya.
0: Iya diajak.
1: Tapi yang paling unik, aduh dah sih tradisi yang paling unik selama inga jalan-jalan tuh.
0: Value-nya unik ya menurutku itu di daerah Blora Jawa Timur. Tapi mereka juga tersebar ke Pati. Namanya tuh Saminisme atau sedulur sikap. Itu bukan misalnya kayak suku Minangkabau atau suku Rejang, itu kan sesuatu yang kita kalau kita kulik sejarahnya itu jauh banget gitu. Nah kalau Saminisme itu after kolonial Belanda. Jadi kayak ada tokoh Samin di situ dan mereka itu menentang Belanda. Nah disitulah orang-orang yang kayak fansnya Samin gitu membentuk kelompok gitu. Kayak keturunannya Samin tuh membentuk kelompok namanya Saminisme atau sedulur sikap. Dan itu kayak jadi kultur baru juga di wilayah Jawa bagian utara itu. Nah terus mereka itu kayak punya value nggak boleh bercerai.
1: Kenapa tuh?
0: Apa ya? Ya karena ya satu kali aja gitu mungkin ya. Terus mereka tidak tidak melakukan perdagangan. Menjual boleh tapi perdagangan enggak. Jadi kayak misalnya mereka punya toko gitu itu jarang sekali kita temukan mereka punya toko gitu. Tapi kalau misalnya mereka punya hasil kebun jagung misalnya tuh terus mereka jual itu enggak apa-apa. Karena kalau dagang itu kan kita beli barang orang terus kita
1: betul,
0: jual. Nah mereka itu melihat akan ada di situ pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya kayak gitu. Nah itu mereka tidak menormalisasikan itu.
1: Wah, unik
0: terus
1: ya?
0: Mereka nggak mau pakai celana panjang.

0: Jadi udah celana pendek.
1: Celananya tuh
0: atau pakai sarung?
1: Enggak sih, di bawah lutut dikit bawah biasanya. Lutut. Kenapa? Karena Belanda pakai celana panjang dan dia enggak mau pakai celana panjang karena Belanda gitu.
0: Karena takut disamain kayak orang Belanda gitu.
1: Terus mostly mereka pakai baju hitam.
0: Setiap hari?
1: Iya.
0: Jadi cuma orang baju hitam.
1: Iya, rata-rata baju hitam.
0: Waduh.
1: Itu kenapa tuh? Sih.
0: Apakah ada pantangan?
1: Enggak sih, tapi aku juga lupa nanya kenapa hitam. Tapi biasanya kayak beberapa daerah yang suka pakai baju hitam, bukan suka ya, kayak mostly mereka pakai baju hitam itu karena kayak filosofisnya tuh hitam itu kan kelihatannya kayak orang-orang yang tidak
0: misterius, tenang,
1: misterius gitu. Tidak suci atau penuh apa ya,
0: serem kayak gitu deh sih.
1: Iya, orang hitam tuh gitu-gitu. Kayak gitu, filosofisnya kuat lah, hal-hal kayak gitu.
0: Menarik ya, jadi memang paling penting tuh bukan hanya sekedar seremoninya budaya ya ternyata, tapi juga makna hidup di tengah masyarakatnya. Tapi tentu masyarakatnya selama ingat perjalanan ramah-ramah tentunya.
1: Alhamdulillahnya dapat yang selalu ramah.
0: Karena nengok dari orang luar ya kan, datangnya mungkin ya anak mempelajari budaya juga tentunya ya. Aduh menarik, tapi kalau selama perjalanan pernah makan yang unik-unik gak?
1: Jadi kalau misalnya di Instagram itu kan selalu ditanya, Kak tips dong gimana cara adaptasi paling gampang gitu. Aku selalu bilang ada 3 cara yang paling apa gampang tuh? Satu, makan yang mereka makan. Dalam kurung selagi itu halal. Yang kedua, berusaha berbicara dengan bahasa mereka.
0: Jadi ngikutin?
1: Iya, meskipun cuma bilang makasih atau bilang maaf atau bilang permisi, betul. Kayak gitu. Yang penting usahakan kita tuh punya interest terhadap bahasa mereka gitu.
0: Paling enggak kita sudah ingin mengenal ya, kayak
1: betul.
0: Gitu.
1: Terus yang ketiga, pakai apa yang mereka pakai. Misalnya waktu aku di Lombok 2 minggu. Di sana tuh ibu-ibu suka sekali pakai sarung.
0: Jadi
1: aku pakai sarung juga, iya. Terus kayaknya 2 hari datang tuh aku belum pakai sarung. Terus hari ketiga aku pakai sarung. Jadi tuh kayak setelah aku pakai sarung itu, aku jadi punya banyak tongkrongan ibu-ibu. Sebelumnya aku nggak terlalu diajak gitu.
0: Gitu.
1: Nah setelah aku pakai sarung tuh, misal aku lagi jalan kaki, lagi jam makan siang. Itu kayak sekali jalan tuh bisa 3 atau 4 rumah tuh nawarin makan siang di rumahnya gitu.
0: Wah, kenyang dong.
1: Iya, itu efek karena terus, aku pakai sarung itu.
0: Oh gitu.
1: Iya, terus misal kayak ke Mentawa ya mereka ada apa, ada pakaiannya sendiri juga. Terus aku dipakein, senang juga.
0: Menariknya. Banyak jadi nambah relasi, nambah kenalan ya.
1: Jadi kayak mereka juga seneng gitu ngelihat kita, oh kamu pakai itu juga gitu. Iya bagus kan kata gue. Terus mereka happy gitu.
0: Iyalah kayak merasa menghargai ya. Wah menarik ya, jadi pengen.
1: Ayo.
0: Aduh. Tapi kalau bocor-bocoran sedikit untuk keliling itu banyak ya.
1: Apanya nih? Ya. Iya.
0: Iya lagi. Waduh.
1: Lumayan lah.
0: Lumayan ya. Jadi untuk di sana ini berjalan-jalan boleh ya kan. Nak tanya-tanya cak mana syahronyo ke Inga kok bisa juga. Siapa tahu kelak nak ke daerah Papua. Inga dong kenalan. Inga pernah dong ke Papua berarti
1: pernah.
0: Ya.
1: Wow. Ke Merauke, Raja Ampat.
0: Raja Ampat.
1: Nabire. Sekarang Papua ada 6 provinsi kan. Ya jadi ke sana.
0: Wow. Itu lebih banyak lagi, lebih unik lagi tentunya.
1: Iya, tapi kebetulan yang benar-benar lamanya itu aku cuma di Merauke yang akhirnya itu. Belajar banyak soal kelompok masyarakat mereka itu.
0: Apa tuh kelompok mereka seperti apa?
1: Kalau di sana itu kebetulan di dalam kawasan Taman Nasional, Taman Nasional Wasur namanya di Merauke, sekitar 30 menit mungkin dari bandara di Merauke. Di sana Taman Nasional, terus kita tuh masih bisa lihat walabi. Walabi itu semacam apa kangguru tuh? Yang kecil. Dia kangguru tapi lebih kecil.
0: Oh masih ada tuh?
1: Ada di sana. Kayak burung cendrawasih gitu-gitu. Yeah. Terus Taman Nasional itu namanya di kawasan Taman Nasional ya. Jadi kayak ngelihat kangguru kecil itu setiap hari.
0: Oh, mereka bonusnya di situ ya?
1: Iya, terus happy banget gitu bisa lihat kangguru. Terus apalagi ya kalau di sana? Dan masyarakat di sana itu mereka budidaya anggrek. Jadi kayak mereka ngambil anggrek dari hutan, terus mereka budidaya depan rumahnya. Jadi depan rumahnya tuh jadi taman anggrek semua gitu, bagus-bagus.
0: Wow.
1: Terus lagi ya di situ. Kebetulan aku di sana lagi nggak ada acara adat ya, jadi nggak dapat momen itu.
0: Acara adat pernah dapat di mana?
1: Di Lombok. Di pernah. Lombok. Di Bali pernah.
0: Apa tuh acara adat seperti apa tuh?
1: Kalau di Lombok itu 3 tahun sekali, namanya Ngayu Ayu. Aku kesana itu sebenarnya nggak pengen kesana. Terus jadi kayak kebetulan aku di sana tapi ada momen itu, yaudah aku kesana. Kan ada beberapa orang misalnya dia pengen ke suatu tempat itu cek tanggal dulu nih. Oh ternyata ini lagi ada event ini gitu.
0: Iya betul. Jadi misalnya kayak rencanain ya.
1: Kayak aku ke Toraja, itu emang aku ngejar, ngejar upacara kematian mereka kan. Yang terus? Di Toraja itu aku emang cek tanggalnya. Yeah. Oh, aku harus ke Toraja tanggal segini gitu.
0: Jadi kamu lihat tuh.
1: Iya, aku upacara. Pergi. Nah, tapi pas di Lombok itu aku lagi di situ terus tiba-tiba lagi ada acara loh di sana. Oh iya, aku pengen lihat kayak gitu.
0: Pas pula dapat.
1: Iya, nah kalau Ngayu Ayu itu 3 tahun sekali. Mm-hmm. Jadi mereka itu kayak mengumpulkan semua sumber mata air yang ada di kaki Gunung Rinjani.
0: Dikumpulin.
1: Iya. Kayak terus? Bawa air, jadi semua mata air di kaki Gunung Rinjani itu dibawa. Nah di Ngayu Ayu itu juga ada pertemuan Kesultanan dan Kerajaan Indonesia. Jadi kayak aku tuh dulu kan kita tahu ada Kesultanan, misalnya Ternate, Tidore, terus Jailolo, terus ada juga sisa-sisa Mataram dan lain-lain. Aku kira itu tuh udah selesai gitu aja gitu. Ternyata pas di sana tuh mereka semua kumpul.
0: Terus?
1: Jadi kayak aku melihat kayak zaman-zaman di Majapahit kali ya, terus tiba-tiba ini Indonesia versi kerajaannya gitu.
0: Wow.
1: Ada kerajaan ini terus kayak identitasnya tuh dipakai kan pakaian-pakaiannya gitu. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil deh di situ. Indonesia kecil tapi ketika itu masih kerajaan-kerajaan gitu. Jadi kayak mereka ada pertemuannya di Ngayu Ayu itu, itu yang di Lombok.
0: Jadi persis kayak kerajaan yang zaman dulu. Mereka terus, pakai baju adat itu.
1: Iya, turunannya tuh. Turunan. Iya, jadi mereka pada ngumpul di situ.
0: Apa sih yang mereka lakuin?
1: Oh, enggak ada ya, cuma pertemuan gitu itu aja, dong. Iya.
0: Oh, gitu.
1: Dan ya silaturahmi ngobrolin gimana perkembangan kesultanan di sana, kerajaan di sini kayak gitu.
0: Ya menarik ya.
1: Paling momennya Ngayu Ayu tuh cuma ini mata air itu. Terus masih ada beberapa gelaran eventnya. Tapi aku enggak ngikutin. Karena kayak apa ya, kadang di satu venue ini tuh ada acaranya, terus di venue sebelah tuh ada acara juga gitu. Jadi harus milih, kayak gitu.
0: Ada filosofinya berarti tidak air tuh, dia sampai dikumpulin 7 yaitu?
1: Lebih dari ya? 7.
0: Lebih.
1: Jadi semua mata air di kaki Rinjani itu dikumpulin.
0: Kamu punya foto atau video-video di situ?
1: Ada.
0: Nah,
1: kebetulan aku tuh diajak temanku dan temanku itu tim kreatifnya event itu.
0: Wow.
1: Jadi aku ngebantu dia ngevideoin, ngefotoin kayak gitu.
0: Waduh, tapi kalau ke Toraja tadi, yang menariknya, kamu melihat langsung dong prosesnya.
1: Iya, upacara termahal, upacara kematian termahal.
0: Iya, iya.
1: Mungkin di seluruh dunia ya, aku enggak tahu juga datanya.
0: Coba deh ceritain dulu apa yang ingat tengok waktu itu.
1: Aku memang ini ya, intinya aku by the way aku anak filsafat. Dan pasti banyak orang berpikir anak filsafat tuh pemikirannya cukup berbeda. Cukup berbeda gitu.
0: Kritis gak sih?
1: Kritis. Dan selalu punya perspektif unik gitu terhadap satu hal. Jadi ada satu momen itu setelah aku join di filsafat kayaknya baru sebulan atau 2 bulan gitu. Aku punya pemaknaan baru terhadap kematian.
0: Apa tuh?
1: Kan biasanya orang mati tuh nangis gitu ya.
0: Betul.
1: Aku enggak gitu.
0: Terus?
1: Saat itu nenekku meninggal. Nenekku itu orang yang melihat tumbuh kembangku dari aku SMP dan SMA tuh tinggal sama nenek. Terus momennya saat itu aku baru nyampe banget sampai Padang. Dari Mentawai sampai Padang. Terus sorenya tuh rencana aku mau pulang ke Bengkulu ke rumah orang tua. Nenekku meninggal di antara itu. Jadi tuh bahasa intimate-nya tuh kayak, nih nenekku nungguin aku nih. Karena dia meninggalnya, aku sampai di Padang tuh pagi, dia meninggal jam 10, aku udah bilang ke dia kalau aku akan pulang pulang ke Bengkulu itu di jam 3 sore. Jadi dari antara pagi ke jam 3 sore itu dia pergi. Jam 10 pagi itu. Terus aku bingung gitu, kenapa aku gak nangis saat itu.
0: Kok terus, bisa?
1: Aku juga bingung.
0: Terus?
1: Karena harusnya aku nangis gitu, karena nenek itu nemenin aku SMP, SMA yang selalu nanyain aku udah makan belum, pulang jam berapa, kayak gitu. Terus aku bingung kan, akhirnya setelah itu aku coba menulis kayak kebingunganku saat itu. Kenapa aku gak nangis ketika nenekku gini-gini gitu. Ternyata sebelum, apa ya, sebelum momen itu tuh aku sempat belajar banyak hal soal hal-hal yang ditinggalkan, kematian dan lain-lain gitu, tapi aku lupa. Terus aku jadinya tuh ingin belajar banyak lagi soal kematian setelah itu.
0: Terus akhirnya
1: apa sih sebenarnya yang gimana ya? Apa bagaimana sih seharusnya kita memaknai kematian gitu?
0: Iya, benar.
1: Sampai akhirnya aku punya wishlist dalam hidupku tuh aku harus ke Toraja gitu.
0: Waduh.
1: Kenapa ya? Karena aku pernah membaca gitu, Toraja itu punya tradisi unik yang sangat unik soal kematian kan. Terus ya udah, aku bikin wishlist aku harus ke Toraja gitu.
0: Sambil mencari jawaban ngapo tidak nangis
1: gitu ya. Iya, kenapa enggak nangis gitu. Terus aku akhirnya ke Toraja itu tahun lalu. Iya, itu kan momen upacara kematiannya itu biasanya di hari-hari libur. Kayak misalnya Juli Agustus atau momen libur Nataru Desember Januari gitu. Jadi kemarin aku perginya Desember Januari. Nah, sebelum aku pergi tuh aku dikasih buku sama temanku, dipinjemin buku gitu.
0: Buku untuk
1: Itu novel sebetulnya. Novel yang ditulis langsung sama orang Sulawesi Selatan.
0: Oh, gitu.
1: Soal tradisi di Toraja itu soal kematian. Jadinya aku baca itu, terus di situ kayaknya aku mulai ngerti deh kenapa aku saat itu nggak nangis.
0: Kenapa?
1: Karena kalau dari buku itu ya, dari buku itu dan dari akhirnya setelah aku pikir panjang lagi dan setelah aku tanya banyak orang ketika aku di lokasi upacara itu, ya kan kalau kita mati itu pengen bertemu sama pemilik kita gitu.
0: Bener.
1: Masa ketika kita ingin ketemu kita sedih. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, harusnya kan kita semangat karena kita pulang. Kita bertemu dengan orang yang sudah menghadirkan kita gitu. Jadi ya kita harusnya seneng gitu. Terus dari situ, iya sih betul kataku gitu.
0: Benar. Tapi kalau upacara ada di situ tuh orang-orangnya nangis gak sih? Tidak.
1: Kalau lagi upacara aku nggak melihat ada tangisan ya. Tapi nggak tahu malamnya, nggak tahu paginya, nggak tahu subuhnya, nggak tahu momen-momen sebelumnya karena upacara di Toraja itu, misalnya meninggalnya hari ini, itu belum tentu langsung diupacarain kan.
0: Jadi nunggu
1: sampai uangnya cukup. Dan uangnya cukup itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun. Benar. Bahkan lebih dari itu.
0: Itu mahal berarti.
1: Mahal.
0: Jadi kalau maaf nih ya, kalau ninggal nih misal, nunggu biaya, kemana naruh jenazah ini?
1: Jadi dimasukin di dalam peti, terus peti itu ditaruh di dalam rumah, dikasih pengawet gitu.
0: Jadi misal ditaruh di ruang tamu gitu?
1: Bisa.
0: Wow.
1: Aku ragu ya dimasukin peti atau enggak, tapi mereka belum dikubur atau belum dimanain gitu, masih di dalam rumah.
0: Aku pernah sih nonton itu. Aku pikir cuman tontonan ya, film, maksudnya ya. Film gitu kan.
1: Enggak.
0: Itu memang ada ya?
1: Real.
0: Kamu pernah lihat?
1: Enggak, karena ketika upacara itu aku udah melihat mereka yang mau siap dimakamkan.
0: Oh iya, karena udah ditunggu-tunggu kayak gitu kan.
1: Udah ditunggu bertahun-tahun.
0: Widah, gila sih. Ternyata memang benar ada yang ditunggu di ruang tamu, beraktivitas seperti kita, mereka beraktivitas
1: pada setiap harinya. Iya,
0: ada terus jenazah itu.
1: Ada jenazah itu, terus bahkan masih dikasih sarapan.
0: Hah?
1: Kayak dianterin menu-menu sarapannya kayak gitu.
0: Pagi.
1: Padahal nggak dimakan kan, ambil lagi besok diantar lagi.
0: Waduh, serem. Tapi bagi mereka kayak merasa masih hidup ya. Jadi filosofinya kayak mereka masih hidup tapi belum dikuburin kayak gitu.
1: Betul. Jadi
0: seolah-olah masih hidup gitu ya.
1: Seolah-olah tuh masih hidup dan pengantaran ke puya tuh mungkin bahasa paling gampang aku menjelaskan tuh surga. Jadi pengantaran ke surga itu ya setelah upacara itu. Sebelum ada upacara itu berarti jenazahnya masih bersama kita, masih hidup bersama kita.
0: Wadah, menarik. Tahan ya Inga, kita jedah dulu, ngintip-ngintip dulu. Sudah ada yang masuk ya, yang tanya di siang hari ini, ada Winda di Panorama. untuk anak-anak muda sekarang kan sibuk nian. Cero yang paling simple mencintai budaya itu seperti apa? Satu, tahan dulu yuk ingat. Kita jawabnya pas sudah iklan ini. Nah, sudah ada juga satu yang nanya juga. Apakah siapa nih? Inah ya di Curup. Apakah bentar. Ah, kalau mau seperti Inga, apakah harus menjelajah budaya dulu ke daerah yang jauh atau yang ke dekat dulu? Ya, tahan ya untuk di pertanyaan hari ini. Jadi untuk di sana jangan kemana-mana, kita di siang hari ini ngobrolnya masih panjang, masih banyak menarik yang perlu kita gali dulu dari Inga. Yo, jangan kemana-mana, setelah lagu satu ini kita balik lagi. Setiap jam

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ngobrol-ngobrol yang panjang ya, tapi kayaknya sebelum banyak yang belum kita ketahui juga, karena 90% ingat aku lah kemana-mana ya kan, ingat aku cuma cerita yang menarik-menariknya aja. Dan untuk di sana yang tadi sudah bergabung, ingat boleh ngejawab pertanyaannya Ina dan juga Winda tadi. Kalau Winda ini nanyo anak-anak muda sekarang nih sibuk nian kan, cara yang paling simple untuk mencintai budaya itu apa?
1: Apa ya? Sebagai orang yang suka kemana-mana ya, tapi kalau misalnya sibuk nggak ada waktu, mungkin bisa nonton, karena sekarang sudah banyak sekali konten kreator yang membuat video, memberikan informasi itu gitu. Jadi bisa tonton konten-konten yang berkaitan. Gitu aja sih yang paling simpel sekarang.
0: Iya gitu ya. Jadi ya kalau yang untuk Ina tadi di mana nih, di Curup, yang menjelajah kemana duluan nih, lebih baik yang jauh dulu atau yang dekat dulu?
1: Yang bikin penasaran dulu.
0: Yang penasaran.
1: Terserah mau jauh apa dekat. Karena aku Minang, tapi aku baru tertarik buat belajar Minang itu setelah aku kemana-mana. Karena kayak misalnya pas aku di Sumatera Barat, aku orang Minang nih, semua orang rata-rata juga orang Minang. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang menarik untuk dipelajarin gitu. Terus ketika aku udah keliling Indonesia tuh, kok aku nggak tahu soal Minang yang bagian ya? Itu ya, katanya. Bener. Gitu. Akhirnya setelah pergi, oh ya kayak aku perlu belajar Minang juga gitu.
0: Balik lagi lah.
1: Iya, akhirnya belajar Minang lagi di situ. Ya. Jadi deket apa jauh itu terserah gitu, mampunya yang mana. Tapi aku menyarankan yang bikin penasaran dulu gitu.
0: Gitu.
1: Mungkin kamu penasaran sama Toraja ya, belajar Torajanya dulu. Gitu. Penasaran sama Bali ya, belajar ke Bali kayak gitu. Kalau misalnya penasaran sama yang deket-deket juga enggak apa-apa, belajar Rejang misalnya juga enggak apa-apa. Dia yang bikin penasaran.
0: Nah, tuh ya. Jadi yang mana yang penasaran, mana yang serak di hati juga, ya serak di dompet juga udah ingat.
1: Iya, harus itu. Kalau penasaran tapi dompetnya enggak cocok kan juga susah.
0: Harus didukung gitu kayak dompetnya. Iya, gitu ya. Tapi kalau selama perjalanan ingat tentunya pasti ada nilai-nilai tersendiri yang dibawa balik.
1: Pasti
0: ada gak sih?
1: Banyak ya, tergantung daerahnya gitu. Tapi contohnya, biasanya
0: ingat udah pernah kemana terus dapat pelajarannya apa kira-kira?
1: Saking banyaknya bentar. Ini sih yang tadi itu yang di daerah Blora, Pati, yang orang-orang Saminisme itu. Aku belajar banyak soal komitmen di situ sih. Bukan berarti yang lain gak belajar komitmen ya. Melihat perdagangan di luar
0: ya sih.
1: Misalkan orang jualan itu kan pengen dapat untung sebesar-besarnya gitu. Termasuk kan orang Padang ini suka sekali jualan ya gitu.
0: Iya,
1: tapi dari situ tuh aku lagi apa punya merekonstruksi pikiranku sendiri gitu, kayak enggak boleh jualan kayak gitu Zah gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya, terus akhirnya aku belajarnya dari okay, iya. Dari mereka. Banyak sih kalau nilai-nilai kayak gitu.
0: Ya lagian juga
1: kalau ditanya gini bingung, tapi kalau ada momen-momen yang mengingatkan itu pasti oh ya aku ingat ini, aku belajar ini di situ kayak gitu.
0: Tapi kalau di Bengkulu sendiri pernah udah keliling Bengkulu?
1: Belum semuanya.
0: Belum.
1: Paling apa ya di sini kan 9 ya, 9 kota kabupaten ya di Bengkulu. Paling pernahnya Muko-Muko kayak gitu aja. Muko-Muko, terus aku anak utara.
0: Utara di situ.
1: Iya, terus ke kota.
0: Oh gitu.
1: Ke Bengkulu Tengah, paling cuma itu aja. Rejang Lebong, Curup. Mana lagi, Bengkulu Selatan aku belum pernah loh bahkan.
0: Belum ya?
1: Belum pernah.
0: Nah, jangankan kamu, aku aja belum. Aduh. Karena susah kayak seperti yang Inga ngomong tadi, kayak aduh niat ya udah sih, harus niat dulu nak kemana-mana tuh kan.
1: Betul. Tapi mungkin pertanyaan setelahnya, ngapain kesana
0: iya,
1: gitu.
0: Iya betul,
1: kan.
0: Kemana nih?
1: Iya misalnya kayak, aku yang pengen banget ke Enggano kak.
0: Ke Enggano?
1: Ke Enggano tuh pengen, udah punya plan dari 2022 bahkan. Tapi belum rezeki-rezeki kesana.
0: Waduh.
1: Nah kayak gitu sih pengen. Kalau ke Enggano kan jelas, bukan jelas gimana ya. Tapi maksudnya, kita tahu ada itu loh di situ gitu. Kita jadi pengen kesana. Tapi kalau misalnya ke wilayah lain tuh aku bingung gak ada apa lagi ya gitu. Kayak aku bilang ke temanku, aku pengen ke Kaur kayak gitu. Ngapain kamu sana?
0: Kaur
1: nggak ada apa-apa di sana kata misalnya gitu.
0: Bener.
1: Yang ada aku penasaran aja gitu. Udah sama aja kayak di sini kata gitu.
0: Iya sama aja pantainya sama aja.
1: Iya. Malah digituin.
0: Iya. benar ya. Tapi kalau balik lagi ke Toraja tadi,
1: Okay.
0: itu kan setahun berapa sih prosesnya kematian itu tadi?
1: Prosesnya panjang ya, sampai 2 minggu kan biasanya pestanya itu. Dan dalam 1 tahun itu cuma ada 2 momen. Kan libur libur Nataru sama libur naik kelas itu biasanya. Dan memang sengaja dibikin di musim libur itu karena biar keluarga bisa kumpul. Jadi yang anaknya sekolah-sekolah nih bisa datang pas libur kayak gitu. Kenapa 2 minggu? Karena mungkin waktunya cukup 2 minggu. Terus mungkin kalau kita melihat pola waktunya anak-anak sekolah ya mereka rata-rata liburnya 2 minggu gitu.
0: Iya sih, benar juga ya.
1: Jadi kayak momen kumpul keluarga.
0: Keluarga ya. Terus yang terakhir jalan-jalan kemana? Baru tahun ini, tahun kemarin kah?
1: Iya, 2026 baru mulai.
0: Iya benar kan?
1: Terakhir itu
0: tahun kemarin.
1: Di 2025 aku sempat ini. Jadi aku ada project di Kalimantan Selatan. Ya aku juga belajar Dayak di sana, belajar suku Banjar di sana. Terus dari Kalimantan Selatan, aku ke Aceh. Di Aceh juga belajar
0: banyak ya.
1: Iya, belajar Islam, belajar ya belajar di Aceh banyak hal lah gitu. Dan itu aku lagi Ramadan tuh di Aceh. Terus habis itu aku ke
0: tahun kemarin,
1: 2025.
0: Sebelum itu ya berarti ya, sebelum banjir ya.
1: Sebelum
0: banjir ya.
1: Iya, sebelum banjir. Kemudian dari Aceh aku ke Malaysia karena ada teman-temanku di Malaysia ngajak ada program di sana, terus ke sana. Itu bulan Ramadan juga. Terus aku ke Kepulauan Riau. Itu masih Melayu sih ya. Rata-rata Sumatera Melayu.
0: Melayu, benar.
1: Kepulauan Riau, habis itu ke Jambi, habis itu ke Padang. Itu sih trip terakhir.
0: Trip terakhir. Waduh. Yang paling lama berapa sih kamu tinggal? Di setelah perjalanan jalan yang paling lama di mana?
1: Paling lama karena KKN ya mungkin itu nggak kita hitung deh ya. Aku kan biasanya trip panjang. Sulawesi Selatan itu aku lama 2 minggu aku 2 minggu. Di Sulawesi Selatan dan keliling Sulawesi itu kalau nggak salah 45 hari kak itu paling lama.
0: Paling lama
1: karena kayaknya keliling Papua cuma 28 hari. Keliling Kalimantan tuh sekitar 20 harian
0: gitu-gitu. Ini aku lihat Instagram kamu, waduh banyak ya foto-fotonya. Ini foto yang jarang ada di Instagram orang. aku mau kayak kamu.
1: Ayo.
0: Ini ada yang menarik yang kalau usia-usia yang seperti aku nih ya, ini pelajaran buku-buku pelajaran SD ada nih di foto kamu kayak drill ya.
1: Iya. Termotivasi dari buku IPS SD juga bener. Nih kayaknya.
0: Ini apa? Lompat ini
1: lompat
0: ya?
1: Batu, lompat batu, Dinias.
0: Dinias. Ini apa nih? Anak-anak mudanya?
1: Iya, betul. Jadi mungkin kalau misalnya kita baca di media, laki-laki dewasa Nias itu dilihat apakah dia bisa melompati batu yang 2,1 meter itu apa enggak gitu. Mitosnya kan gitu. Tapi setelah aku pelajari tuh bukan soal kedewasaan laki-laki sih sebetulnya. Tapi itu salah satu skill yang memang harus dimiliki orang-orang Nias. Karena mostly di sana bangunannya batu. Kayak banyak sekali benteng-benteng dari batu. Jadi ketika ada koloni datang, itu ya salah satu cara ataupun salah satu skill yang harus kita punya untuk bisa melawan atau menghindar dari koloni itu ya melompati batu.
0: Melompat itu. Jadi filosofinya kalau lewatin batu dewasa tuh.
1: Iya, sekarang tuh. Jadi laki-laki dewasa dilihat dia bisa lompatin batu apa enggak gitu.
0: Tapi ada yang enggak bisa.
1: Banyak.
0: Wah, gila sih. Resikonya.
1: Paling yang bisa tuh bisa dihitung jari gitu. Itu kan nama desanya tuh Baumatolugo. Pasti yang mau ke Nias tuh pasti ke sana gitu. Karena cuma desa itu yang punya punya pertunjukan itu yang akhirnya diwisatain kayak jadi desa wisata gitu dia. Namanya Baumatolugo itu pasti yang lompatnya itu aja. Yang bisa kita lihat fotonya tuh fotonya ya orangnya itu aja itu gitu aja. Ya.
0: Oh, jadi acara ini berapa kali ini?
1: Enggak sih. Jadi kalau misal kita datang, kita temuin aja yang pelompatnya. Terus ada fee-nya kan. Kita kasih nanti dia lompat.
0: Oh,
1: sekali.
0: Gitu. Jadi wisata beneran kayak gitu ya jadi jatuhnya.
1: Hari Minggu ada atau hari biasa kalau kita mau bayar si pelompat itu bisa kayak gitu. Cuma kalau hari Minggu kan banyak. kadang kalau kita misalnya kita nggak ada uang buat bayar si pelompat gitu, tunggu aja orang lain, nanti kita ikut fotoin aja, videoin kayak gitu.
0: Bener, ya tungguin aja ya
1: daripada duit kita yang keluar.
0: aduh.
1: Tapi kalau hari biasa kan wisatawannya sedikit gitu.
0: Oh.
1: Kalau gitu. Hari Minggu wisatawannya banyak.
0: Ini kamu hari apa?
1: Hari Minggu.
0: Di hari Minggu. Oh, jadi kamu
1: nungguin.
0: Bisa jadi.
1: Iya, jadi udah ada yang bayar kan. Terus lompat dua kali tuh dia lompat.
0: Jadi, oh, dua kali. Satu kali itu kita terserah ngasih atau gimana?
1: Enggak, udah ada fee-nya
0: mereka. Oh, udah memang ada tarifnya gitu. Oh, berapa tuh?
1: Berapa ya, aku lupa karena aku enggak bayar.
0: Benar juga sih. Sekitar itu ya, perkiraan sekitar itu. Jadi 150 sekali lompat. Orangnya itu aja.
1: Paling ada beberapa orang lah gitu, tapi nggak banyak.
0: Gitu. Mm-hmm. Itu di belakangnya rumah warga ya?
1: Iya, rumah warga yang masih cukup dengan desain tradisional mereka.
0: Wah, jadi harus pakai baju, memangnya harus ada kayak di PKN ya, buku-buku IPS ya?
1: Iya, aku pakai baju itu. Wah. Tapi nggak harus ya, tapi kalau mau ya kita pakai, kapan lagi kan?
0: Luar biasa ya, tapi kalau untuk menjelang akhir nih, kan menjelang akhir pertemuan kita di Gayara. Untuk Inga, kita pengen tahu nih sisi personalnya Inga ada.
1: Boleh.
0: Kalau suatu hari nanti orang mengenang Kak Inga Azaiko, ingin dikenal sebagai apa? Sebagai penjelajah kah? Pencerita kah? Atau penjaga budaya?
1: Penjelajah.
0: Penjelajah. Sesuai dengan kulturnya tadi ya. Waduh, luar biasa. Adakah pesan-pesan tips untuk anak-anak muda?
1: Apa ya? Ini sebetulnya agak panjang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah nonton, gini, aku basicnya filsafat itu akhirnya memilih ngambil filsafat kebudayaan. Kan banyak sekali ada filsafat politik, sosial, dan lain-lain. Filsafat kebudayaan.
0: Oh, jadi kamu ambil kebudayaan?
1: Iya, aku ambil filsafat kebudayaan, agama dan budaya, budaya lebih tepatnya. Itu peminatnya cukup sepi ya, karena ngapain gitu kita belajar. Kebudayaan itu kan identik cukup jauh dari hal-hal rasional, dari hal-hal ilmiah gitu. Sebagai orang yang belakangan juga suka riset tentang kebudayaan tuh, kita kadang kayak nggak percaya diri gitu sama sama kebudayaan kita sendiri. Emang ini bisa diteliti, maksudnya akan dibaca orang kah,
0: ya,
1: akan bernilai kah, akan bermanfaat kah,
0: kayak
1: atau enggak
0: kuno,
1: gitu
0: ya.
1: Kuno gitu, dan nggak masuk akal gitu, ini penuh mitos terus. Kayak misal di Jogja, ya ngapain kita harus percaya dengan Ratu Kidul dan lain-lain gitu kan. Atau di Merapi juga Mbah Marijan dan lain-lain gitu. Mungkin di Bengkulu juga punya punya cerita soal itu. Dan setiap daerah punya cerita-cerita lokal seperti itu gitu. Tapi semakin kesini itu aku akhirnya jadi tahu banyak gitu betapa... aku taunya dari Bagus Mulyadi, mungkin pernah nonton Bagus Mulyadi. Jadi dia salah satu profesor di Inggris. Dan dia punya program sekarangnya tuh untuk menceritakan ulang cerita-cerita lokal, cerita-cerita kearifan lokal itu. Dan ternyata itu memberikan pengaruh terhadap perkembangan keilmuan di dunia. Jadi kayak misalnya ada penelitian soal soal Sunda, ternyata setelah dilihat bagaimana orang-orang dulu itu membentuk apa yang kita dengar hari ini, itu kan bukan sesuatu yang muncul terus diturunkan gitu aja gitu. Kan ya, bukan sesuatu yang instan gitu. Untuk mengatakan A itu kan dia butuh berapa kali percobaan untuk memvalidasi kebenaran si A gitu. Jadi kayak mungkin akan banyak orang yang malu dengan mitos-mitos ke depan, dengan mitos-mitos kearifan lokal. Kayak ngapain harus percaya itu, percaya ini gitu. Terus mungkin pesanku untuk teman-teman ya, dan pesanku buat aku juga, gak perlu malu sih dengan hal itu. Karena nanti tuh kita akan melihat betapa berpengaruhnya pemikiran-pemikiran lokal ini kepada keilmian dunia gitu. Kalau kata Bagus Mulyadi sih gitu.
0: Wah, keren.
1: Banyak orang kan gak percaya diri ya, maksudnya itu kan mitos gitu.
0: Iya, ada yang gak percaya kan, ngapain kayak
1: ngapain gitu,
0: kan.
1: Ini nih, zaman kita nih udah harus penuh
0: betul
1: logika, sains, dan semua-semuanya gitu. Tapi ternyata itu semuanya adalah sains, cuma mungkin kita keterbatasan bahasa aja untuk menyampaikan sains-sainsnya lokal itu gitu.
0: Luar biasa. Jadi kayak dicobain aja dulu ya, kan rasa penasaran itu tadi digali, karena tidak segalanya tentang mitos. Iya,
1: tidak semuanya tentang mitos. Kalaupun mitos itu pasti ada pelajaran juga di belakangnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: ya. Luar biasa. Jadi memang hari ini memang benar-benar menjelajah. Kayak ngobrol sama kamu tuh kayak kegambar. Oh, kayak gini ternyata ya di luar itu. Jadi siang ini terima kasih untuk Inga yang sudah berbagi perjalanannya. Mungkin baru seperempat ya diceritain. Jadi terima kasih untuk waktunya dan juga untuk di sana terima kasih yang sudah kirim-kirim pertanyaan dan juga mengikuti kita sampai akhir. Dan tentunya perjalanan budaya ini bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi dan ingat, betul, tapi juga tentang makna dan juga dibawa pulang seperti apa nilai-nilainya. Jadi untuk di sana yang terasa satu jam ini sebenarnya tidak terasa yo. Yang penasaran nak cek-cek IG Inga juga bisa ada Inga.
1: Boleh mampir-mampir.
0: Di mana tuh?
1: @azakia_
0: Nah, jadi nak nengok foto-fotonya kan. Dari situ kita nengok lah dapat pelajaran sebenarnya. Udah Inga dari foto-foto Inga itu.
1: Semoga.
0: Jadi terima kasih banyak ya Inga untuk hari
1: sama-sama
0: ini. Dan saya Riri untuk pamit dari ruang dengar di sana dan juga Inga Azah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan cari kesalahan orang. Al-insan, manusia, makanul khata', tempatnya salah, silap, lupa. Kalau mau dicari-cari manusia ini kesalahannya, ya salah semua. Hidungnya salah, pesek. Kulitnya salah, sawo matang hampir busuk. Rambutnya salah, sudah terlalu panjang. Sudah banyak WA masuk, Ustadz kapan pangkas, nanti pulang dipotong. Ustadz Somad ceramah, kenapa dipasang lampu terang? Karena ada kamera. Kalau lampunya tidak terang, nanti Ustadz wajahnya hitam. Orang jadi ngejek, aneh-aneh. Ustadz kalian, aliran sesat kan mukanya hitam? Tapi kalau dipasang cahaya, hebat ya video Ustadz di Palu tadi malam. Bercahaya wajah Ustadz Somad. Lampunya dua. Terang benderang. Saudaraku, tapi ini bukan pencitraan, tidak.

0: ramahi orang yang sudah baik. Betul. Ini yang datang ini orang baik-baik semua. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik, orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji. Tadi sore saya diperlihatkan bahwa Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dibawa naik ke atas bukit. Indah Pak Ustadz, indah melihat kota Palu dari atas bukit. Masya Allah, seperti bulan sabit memeluk laut. Indah, ada jembatan kuning dari atas. Loh, itu tadi kita lewat di sana. Ya Ustadz Somad. Tapi ada yang lebih indah di atas, melihat anak-anak suku Da'a sedang berselawat. Melihat mereka yang dari rumah kayu mendapatkan rumah batu. Saya tanya Habib, Habib Soleh, Habib Rotan, berapa lama ini dibangun Habib? 20 tahun Ustaz. Dari mana bantuannya? Dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya tidak mengenal Allah, berdakwah menjadi la ilaha illallah. Berapa banyak ini Habib? 1500 yang ada di sekitar sini Ustaz Somad. Yang agak jauh sedikit sekitar 5000. Ustaznya dari mana? Dikirim anak-anak yang dididik menjadi imam, pandai memandikan jenazah, bisa salat, bisa jadi azan, muazin, menalkinkan mayat. Dikirim mereka ke daerah, 5000 dalam bimbingan kita. Alhamdulillah, kalau begitu tugas sudah selesai. Belum Ustaz Somad, masih ada 17 lagi. Oh, masih sedikit Habib, 17.000 lagi. Begitu lembut bahasa Habib. Habib tidak mendoktrin saya. Ustaz Somad, kamu salah selama ini. Kamu ceramah di kota besar saja. Kamu ceramah di ibu kota provinsi saja. Kamu ceramah di Masjid Agung saja. Bukan begitu cara beliau, lembut. Dibawanya naik-naik ke atas, sampai turun ke bawah. Saya berpikir, ternyata aku selama ini belum berdakwah. Selama ini kau Abdul Somad cuman menceramahi orang baik, yang sudah baik, yang sudah pakai jilbab. Sudah pakai jilbab semua. Ada yang tak berjilbab? Rupanya laki-laki. Selama ini yang kau ceramahi orang yang sudah sholat Abdul Somad, maka tidak layak Abdul Somad dipanggil sebagai da'i. Da'i mengajak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah kepada menyembah Allah, yang sebelumnya tidak memakai hijab memakai jilbab. Itulah da'i, itulah yang mengajak. Udu ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Kita bukan mengajak orang ke jalan partai, bukan mengajak orang ke jalan golongan, bukan mengajak ke jalan mazhab. Kita mengajak orang ke jalan Allah. Hari ini kedatangan saya ke Palu memang betul-betul menusuk jantung sampai ke pangkal hati. Sampai mati saya ingat kenangan bagaimana ditunjukkan bahwa sebenarnya kita tak ada apa-apa. Yang selama ini membanggakan diri, kalau sudah dikirim Ustaz Abdul Somad 1 juta viewer, kata dia. 1 juta yang dia bilang, ya pasti belum ikut follow Instagram saya. 4 juta yang betul. Nah kan, mulai datang sombongnya kan. La yadkhulul jannah, ingat Ustaz Somad, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ada saja dirimu merasa sombong sebesar biji sawi, kau tidak akan mencium bau surga. Mudah-mudahan kita selamat dari kesombongan itu insyaallah. Ini Ustaz Somad ceramah aja kan, pandai ngomong aja, jangan sombong, jangan sombong, jangan merasa diri tinggi, jangan merasa diri hebat. Dia sendiri tempatnya tinggi. Kami di bawah, tempat ini dibuat, kan enggak mungkin saya ceramah di bawah. Dibuat saya ceramah di atas supaya ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat, oh ternyata Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Ternyata dia jelas, manusia dia rupanya. Kami sangka dia selama ini Transformer, Robocop. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini adalah mengokohkan ukhuwah. Ukhuwah diambil dari kata akhi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Saya sebetulnya kalau mau nyanyi ini udah lama, album saya banyak. Kan sombong lagi. Yang laki-laki ya akhi, yang perempuan ya ukhti.
1: Kalau bahasa kampung Ustaz.

0: my brother. Saudaraku, diambil dari kata se, satu. Udara, perut. Saudara-saudara, seperut-seperut. Apa maksudnya seperut? Udara, perut, sesatu, seperut. Saya tidak paham makna Ustaz Somad katakan kita kok seperut. Saya datang dari Sumatera, ini Palu, Sulawesi Tengah. Jauh Ustaz Somad, melewati Kalimantan. Tapi kita berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa, istri Adam alaihi salam. Tolong yang tidak berasal dari perut Hawa, angkat tangan. Berarti dia dari monyet. Kasar sekali ngomong Ustaz Somad. Yang ngomong bukan saya, Charles Darwin. Kata Darwin, Nabi Adam itu enggak ada, kata dia. Dunia ini tercipta dengan sendirinya, enggak ada Tuhan. A, teis. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Yang ada itu hanyalah manusia yang berimajinasi, berhalusinasi, mengatakan ada Tuhan dalam kepalanya. Makanya mereka kalau naik pesawat, ngelihat orang baca doa, Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa baca-baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Yang satu baca doa menurut agamanya masing-masing. Apa baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Tapi ternyata begitu pesawat mulai masuk ke awan, tiba-tiba turun ke bawah. Dialah yang paling kuat berkata, "Oh my God." Ngomong apa tadi? Oh my God, apa artinya? Oh Tuhan. Ternyata kau berkata tak ada Tuhan ketika engkau sedang aman, nyaman. Ketika sedang stres, oh my God. Ada Allah. Tapi kita tidak mengatakan dia oh my God. Kita berkata la ilaha illallah. Allah yang menciptakan. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Makanya selesai sholat itu kita tanamkan ke dalam jantung hati kita, ke dalam sum-sum otak kita, anak-anak kita tanamkan ke dalam kepalanya. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Kalau kau punya kekuasaan, yang punya kuasa bukan engkau, tapi Allah. Lahul mulku. Kalau kau dipuji-puji orang, bukan engkau yang punya pujian, tapi dia. Walahul hamdu. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, dia punya kekuasaan. Walahul hamdu, dia yang punya puja-pujian. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang sampai 3 kali. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan sekedar mantra, itu bukan abrakadabra bim salabim. Ditanamkan ke dalam hatimu, ke dalam jantungmu, supaya engkau bisa berkata di akhirat nanti bahwa kau tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM.

di siang hari ini. Selamat siang untuk di sana ya, mungkin baru aja bergabung ya. Dan di pukul 12.47 menit waktu Indonesia Barat, di sana pernah ada si tiba-tiba matonya beratnya, apalagi kalau sudah makan ya, ternyata itu normal. Jadi tubuh manusia memang punya ritme biologis yang membuat energi menurun setelah makan siang. Apalagi di sana kalau makan siang dikonsumsi tinggi karbohidrat dan juga minum air putih. Waduh, makin berat mato yo. Makanya banyak ahli yang menyarankan saat makan siang jangan terlalu berlebihan di sana. Cukup seimbang dan tetap makan, tetap banyak minum air putih yo, maksudnya supaya tubuhnya tetap fokus sampai sore. Kalau selesai atau mulai ngantuk, coba berdiri sebentar, lakukan stretching ringan atau dengarkan musik kesukaan di sana. Dijamin lumayan bikin otak segar lagi. Diang-

tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bango Tong-Tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-Tong namanya. Tong-Tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-Tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-Tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka Tong-Tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan Tong-Tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.

Rencana pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan ketersediaan stok gas LPG non-subsidi menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan mencukupi. Pemerintah melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina guna memastikan distribusi LPG berjalan lancar di seluruh wilayah Bengkulu. Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana mengatakan pemerintah telah mengusulkan penambahan pasokan atau ekstra doping LPG non-subsidi sebesar 50 hingga 100% dari kota distribusi harian. Langkah tersebut dari sana dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang dan saat Idul Adha. Dan saat itu di sana distribusi LPG non-subsidi di Provinsi Bengkulu mencapai sekitar 60 ribu tabung per hari dan pemerintah daerah juga memastikan pengawasan distribusi akan terus dilakukan agar penyaluran tetap lancar dan tidak terjadi kelangkaan di tengah masyarakat. Demikian di sana kabar kita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi di sana kita akan bergabung dalam siaran budaya Nusantara. Selamat mengikuti.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang abang abang pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aepo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang abang pendengar perempat di seluruh Nusantara sama rekan Aye yang nantinya akan hadir dari RRI Perempat Palangkaraya membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 0213504510. Line telepon, untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui Radio Visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perempat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Nah. Halo Mpo, gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Nah, halo okay. Mpo, gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
2: halo,
1: nih.
2: Halo okay. Gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Oke, okay. Feedback ya audionya ya. Teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Ah, feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar perempat di Nusantara nih Abang Mpo, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Perempat Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya. Coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Nah, sapa kembali. Halo kakak.
2: Halo.
1: Halo kak. Nah, sapa kembali. Iya. Masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik. Sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perempat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara ini sekali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Empo, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi gak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Line interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Pro4, yang pasti Ayu juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Pro4 Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan, ada Bang Ali di Pontianak. Selamat siang, Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih, Bang Ali. Mohon maaf ya, Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Pro4 Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali, menyapa kakak Anissa di sana. Silakan, kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta.

Arika. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Perempat Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk Kak, di Palangkaraya. Di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu ya, kita kasih lagu lagi deh ya, satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama dari Perempat Palangkaraya ya. Ya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya, tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara,

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari RRI Jakarta. Dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di RRI Perempat Palangkaraya. Dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang pun serba cepat?
3: Ya, memang gini, ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu, seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-temurun kalau seni daerah. Nah, misalkan nih, kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian kalau tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya Kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi, yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu. Tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah, satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah. Misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya, gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat, kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, situasinya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi dan lain-lainnya. Nah ketika kita melihat kelebihannya Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah, seni modern ini, dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi. Dan cenderung mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser, itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi, antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
2: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresinya. Mm-hmm. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan, gitu ya, Pak.
3: Dan sudah baku.
2: Nah, itu mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalah pandangan gitu ya, Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya. Kan?
3: Betul.
2: Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya, Pak. Kalau begitu juga nih, Pak, yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh, Pak?
3: Ya, kalau seni tradisional, misalkan nih, kalau kita mengambil dari beberapa ini, ya, satu, kesenian tradisional itu

0: bisa mengikuti zaman dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan apa tuh Pak?
1: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada, tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini. Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang, dan ini akan menjadi salah satu daya tarik peminat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya. Sama halnya, kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu, ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai enggak berpikir, hebat sekali ini ya. Mengangkat satu budaya lokal, daerah Balto Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Core value-nya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sekiranya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Inilah contoh-contoh kecil yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
0: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja Pak ya nontonin banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isenggelan.
1: Begitu
0: luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern. Realisasinya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya, kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-dua aja. Tapi Pak, bisa punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara sampai sini tradisional, sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabungkan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
1: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasikan dengan gaya-gaya yang baru, ya. Gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana? Seninya seperti apa sih yang bisa menarik? Dan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak. Dengan lengkap gitu, orang itu tersanjung. Keren sekali nih. Gitu, artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitu lah. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
2: Ya, baik. Terputus ya, Abang Empo, untuk line interaktif di RRI Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti aja juga mau menyapa nih, siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik, tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti aja masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini, yang tentunya terputus nih ya untuk di obrolan siang hari ini. Ya, baik. Apa sudah tersambung belum ya? Ya, baik kalau gitu. Ya, baik kalau gitu. Ya, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Lain telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
1: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa itu, dan juga ada rumah apa namanya itu, bunga betan di sana ya, itu keren sekali memang.
0: Wow. Dan tentunya kita masih akan penasaran juga ya Pak ya, tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita mulai angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang, Suara Budaya Nusantara, bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tentunya nanti bisa dihubungi lagi ya teman-teman, dan juga untuk di Palangkaraya kamu bisa menghubungi.
2: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya, mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya, tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAGMM, selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RM4 Palangkaraya. Baik, kalau gitu ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

kita dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti tadi sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Perempat Palangkaraya, dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Perempat Palangkaraya. Ayo Pomarena lanjut menemani siaran terestrial Perempat Jakarta, tetap di Perempat Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Halo Yen.
3: Wah, gue pengen ke Jerman dong, bikin boneka salju.
4: Oh, gue mau ke Jakarta untuk berjemur.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Arisana nelayan tradisional di Kota Bengkulu mengeluhkan kondisi cuaca yang kerap berubah-ubah dalam beberapa waktu terakhir. Cuaca yang sulit diprediksi membuat para nelayan kesulitan dan memperoleh hasil tangkapan ikan secara kurang maksimal. Salah seorang nelayan, Anto, mengatakan kondisi laut yang awalnya tenang dapat berubah menjadi gelombang tinggi dan angin kencang dalam waktu yang singkat. Menurutnya situasi tersebut dari sana membuat nelayan harus lebih berhati-hati saat melaut, namun karena tuntutan ekonomi, sebagian nelayan tetap pergi mencari ikan meski cuaca kurang mendukung. Dan di sana selain hasil tangkapan ikan saat itu mengalami penurunan cukup signifikan, selain hasil tangkapan yang berkurang, biaya operasional nelayan seperti bahan bakar tetap tinggi. Sementara itu di sana BMKG Fatmawati Bengkulu menghimbau para nelayan untuk selalu memantau informasi cuaca sebelum merangkat berlaut. BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang dan gelombang tinggi masih dapat terjadi di wilayah perairan Bengkulu. Adisana bisa simak selengkapnya informasi kau tadi di rri.co.id.
1: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 Pro4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI Pro4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

0: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Di sana menjadi diri sendiri merupakan hal penting agar hidup kita terasa lebih tenang dan nyaman dijalani. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang membuat dirinya unik, dan seringkali seseorang merasa harus mengikuti standar orang lain supaya diterima di lingkungan sekitar. Padahal terlalu memasukkan diri justru bisa membuat hati lelah dan kurang bahagia. Nah, dengan menerima diri sendiri, seseorang bisa lebih percaya diri, mengenali potensi yang lebih dimiliki, serta juga bisa menjaga kesehatan mental yang lebih baik lagi. Dan dari lingkungan yang positif dan juga dukungan dari keluarga maupun kawan juga dapat membantu seseorang merasa nyaman menjadi dirinya sendiri ya di sana. Nah, selain itu, tidak juga membandingkan hidup dengan orang lain. Itu penting juga di sana, karena setiap orang memiliki proses dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Jadi tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain di sana. Nah, kalau di sana sendiri, apa kok hal apa yang paling penting supaya seseorang bisa lebih percaya diri, jadi dirinya sendiri?

Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

91,7 JFM Perempat Bengkulu di sana, masih bersama Riri di Berondo siang hari ini. Sudah menunjukkan 14:38 waktu Indonesia Barat. Jam-jam segi koko biasanya energi mulai turun, dak. Nah, jadi untuk di sana yang mungkin lagi di kebun untuk tetap hati-hati ya, karena jalan biasanya licin kalau habis udah hujan. Dan di Bengkulu sendiri ini sudah mulai mendung di sana ya. Jadi untuk di manapun di sana di jalan tetap hati-hati, penting sampai rumah ya dengan selamat. Nah, untuk di sana yang dari pagi duduk terus di depan komputer, tetap juga hati-hati. Karena duduk terlalu lama biasanya butuh tubuh kita ini cepat pegal ya, dan juga aliran darahnya kurang lancar. Jadi minimal setiap 1 jam sempatkan berdiri atau jalan kecil lah dak selama beberapa menit. Nah, jadi selain badan lebih ringan, mata kita juga jadi relax ya setelah melihat layar terlalu lama. Tapi mungkin juga ada juga yang lagi rebahan tidur siang mungkin ya di siang hari ini. Tidur siang yang singkat ternyata punya manfaat besar untuk tubuh kita. Jadi durasinya minimal sekitar 15-20 menit aja di sana. Kalau terlalu lama malah justru bikin kepala kita kok terasa berat saat bangun. Nah, makanya banyak pekerja memanfaatkan waktu istirahat siangnya iko untuk ngisi tenaganya lagi biar makin full sampai sore.

0: Coba tebak, dia beli aku atau kamu?
1: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
0: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
1: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
0: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
1: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
0: Aku.
2: Gemel. Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Yeah.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Di sana jangan kemana-mana, sekolah nganekan prompet Bengkulu.
2: Saatnya melah bedangdut.

0: Eh, Mbak Aura, dari mana?
1: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
0: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian, borong semua ya Mbak?
1: Iya nih, tuh lihat, aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
0: Mantep, jadi untung dong.
1: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, loh, kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?
0: Ya, tadi nggak cek kembalian dulu ya, Mbak?
1: Aduh, aku sih percaya-percaya aja ya. Mana nggak bisa komplain lagi kalau udah keluar supermarket. Ini mah bukan untung, malah buntung.
2: Prompare.

untuk di hari Iko, di petang Iko, ada Vivi yang kawannya di sana galonyo di Mula Bedangdut di sore Iko sampai kelak jam 5 yo. Nah, sampai kelak kita live TikTok. Jadi untuk adik sana galonyo yang nak gabungan kelak di TikTok kita di Perompek Bengkulu yo, atau boleh juga kelak requestnya di 0736732194 atau boleh juga di 0811781644 ya. Untuk Mula Bedangdut hari Iko di sana kini lah jam 15 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat untuk hari Iko. Nah, bentar lagi kalau kita kumandangkan dulu azan asar untuk Kota Bengkulu dan juga kota-kota sekitarnya. Kita hadirkan lagi Eri Susan untuk adik sanak galonyo yang lagi menikmati waktu santainya untuk hari Iko. Eri Susan, Samudra Cinta.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir.

0: Melah Bedangdu. Joget kita.
1: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Perancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: mematangkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia usung konsep kolaboratif dan Semarak Merah Putih. Langkah awal ini dimulai melalui rapat pembentukan panitia pelaksana digelar di ruang rapat Merah Putih lantai 2 kantor Gubernur Bengkulu Senin 25 Mei 2026. Persiapan ini dirancang dengan konsep yang lebih kolaboratif agar perayaan tahun 2026 yang ini tidak sekedar menjadi agenda seremonial pemerintah semata, dan juga Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu Khairil Anwar yang juga menyampaikan, melalui pendekatan ini Pemprov Bengkulu ingin mendorong keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Saat memimpin jalannya rapat pembentukan panitia, Khairil Anwar juga menegaskan untuk pentingnya dukungan kolektif dari seluruh elemen daerah. Peringatan HUT RI bukan hanya agenda seremonial pemerintah, tapi juga momentum kebersamaan yang membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Assalamualaikum untuk edisi Senin yo. Seperti biasa kita Senin live TikTok. Untuk di sana ya nak gabungan boleh langsung aja ke Pro 4 Bengkulu untuk live TikToknya yo. Di jam 16 lebih 9 menit adik sana di Petang Iko lagi to hadirkan Fadia cik cik bum bum. Yang nak bedangdut Marola adik sana gabunglah ke Siko di 0873 0736 7321994 atau di 0811 7816554 ya. Untuk yang nak gabungan langsung aja di line telepon untuk di line WA atau boleh juga komen di live TikTok kita. Nah, Larami adik sana di live TikTok kita yo. Aduh lah banyak yang sehat-sehat kok. Sabar yo, kita angkat telepon dulu yo sana yo. Kita angkat telepon dulu mano kok. Nah, iko yo dipicit kok. Lah lupo. Halo. Waalaikumsalam. Siapa di mano iko? Lalang Rimbo. Iyo. Apa ikonyo?
1: Baik. Joget itu melah itu.
0: Iyo, melah kita bedangdut di petang iko dah, di sore iko. Apa lagunya?
1: Kayaknya lagunya Pecah Seribu aja nih Mbak Alfi.
0: Apa tuh?
1: Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu. Siapa ya. Tuh yang nyanyi?
1: Siapa yang nyanyi itu ya?
0: Oh, Iko Elvi Sukaisi.
1: Ah, mungkin tuh.
0: Ah, nyola dak. Yo, nyola tuh dak. Yo. Oh. Ditunggu yo lagunya. Ada salam dak?
1: Ya, salam-salam dulu lah, Mbak.
0: Boleh,
1: Mbak.
0: Boleh. Yo.
1: Buat Mbak Elvi sendiri.
0: Iya.
1: Kayaknya tuh ada yang nonton lewat TikTok.
0: Iya. Yo, gabunglah ke TikTok kami.
1: Ya, ini nontonnya lewat TikTok.
0: Oh. iya.
1: Jadi, ya salam juga buat yang naik lewat TikTok tuh. Putri Pani 03.
0: Oh, iya. Iya.
1: Juga yang udah naik tuh.
0: Iya.
1: Terus buat semua pendengar setia Joget Tito di mana saja berada.
0: Iya.
1: Terus untuk warga wilayah Desa Padang Pasir Ilir Kabupaten Kuma Tumba terkhusus tuh wilayah Prajingin. Terus buat mungkin biasanya kalau saya ada di wilayah perkebunan gitu di Prajingin biasanya ortu juga dengerin ya. Buat ortu Judin Esatli Pak Dev dan Ibu Wina Syati yang lalu seperti selalu di wilayah Prajingin dan
0: sekitarnya.
1: Terus buat sama seru lah Pro 4 RI melah bedangdut kita utang nih.
0: Iya.
1: Joget kita.
0: Iya.
1: Terima kasih juga ditungguin lagunya.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo lah ikutan gabung. Tadi siapa tadi namanya? Lupa Kamila. Nah, kita coba dulu ke live TikTok. Ado Yudas Kamharia Haryanto. Halo, apa kabar? Ado, nah ado Pak Tri juga. Apa kabar, Pak? Lalamu, Pak, ada bersua, Pak. Sepi kalau enggak ada Bapak, Pak, kantor, Pak. Selamat sore, Pak. Apa nih, Pak, lagunya, Pak? Lagu dangdut. Ada banyak kita lagu dangdutnya. Nanti kita puterin ya, Pak. Ada selamat sore juga Pak. Ada BB nih siapa nih ya? Request Min Ego Wong Tuo ya. Nanti kita cari dulu untuk lagunya ya. Terima kasih. Ada lagi. Yudas Kam tadi. Assalamualaikum. Belalang Rembo posisi di mana? Oh iya nelpon tadi yo. Yo maafkan. Maafkan ya. Nanti kita putar lagunya. Lagunya udah kita siapkan ya. Ada Miranti, halo Miranti. Akhirnya aku live TikTok juga Miranti. Boleh request singa, boleh. Apa lagunya? Jangan banyak ya, satu aja. Yang untuk di sana yang nak ikutan gabung juga di Melob Dangdut Soreko di telepon juga bisa ya di 0736 7321994 atau di 0811 7816544 ya. Kita sambil nunggu di sana kita putarkan dulu aja dah lagunya dari siapa kok tadi ke Belalang Rembo kok tadi di mana ya Kabupaten Bengkulu Selatan hadir katanya. Tap dulu dong. Kita putar dulu ya. Lagunya tadi Elvi Sukaisi Pecah Seribu.

Putra Awi si Malakama. Yo, kalau dulu kita tengok video klipnya kok dak alang kelawasnya lagi dak. Yang dulu tuh nyanyikannya Rama Aipama kalau enggak salah yo. Nah, pakai baju yang apa? Baju kelelawar tuh kan. Baju kelelawar di itu apa di pantai gitu kan. Kalau enggak salah sih yo untuk video klipnya kan. Emang lagunya kok lalamunian enggak sih? Kita balik lagi. Untuk adik sanak yang nak gabungan langsung aja di 0736-7321994 atau di 0811-7816544 ya. Untuk kebersamaan kita di Melabedangdut di Petang Iko. Silakan adik sanak yang di TikTok yang nak requestan lagu juga langsung aja ya di ketik-ketik aja apa kek gitu. Dimas, request lah. Dimas Respa, request lah. Loh. Aduh, Miranti yang nak request katanya mantan terindah. Mantan terindah, asik. Siapa tuh mantan terindah? Baliklah lagi. Kita cari dulu ya Miranti ya, mantan terindah. Mantan terindah. Mantan, siapa tuh yang nyanyinya? Siapa yang nyanyinya Koti? Banyak yang puluh mantan terindahku lagunya si Koti. Ah, manunya kok? Siapa kok lagunya? Apa ini? Siapa kok namanya kok? Adon juga ya Yubi. Apa kabar mantan katanya? Mantan terindah. Apa Arsy Widianto, Brisia Jodi? Ya salah ti. Bukan dangdut lagunya. Aduh, siapa kok? Kalau Siti Badriah undangan mantan. Nah.

0: dengan siapa lagi kok dak. Kalau salah Miranti kok. Ti, kita kok di Mulab Dangdut ti. Lagunya lagu dangdut, please ya, tolong. Kalau nak lagu Indo di itu di sebelah. Kita angkat dulu untuk di line telepon. Kira-kira siapa yang nelpon kok? Halo. Halo, Mulab Dangdut.
1: Joget kita.
0: Joget kita. Waalaikumsalam. Siapa di mana Iko?
1: Iko Mak Dadang.
0: Mak Dadang. Apa cerita Mak Dadang? Lah siap untuk masak rendang?
1: Wah, tidak pakai merendang-rendang.
0: Belum nak berendang.
1: Belum.
0: Okay lah.
1: Mak Dadang kok kayak siapa?
0: Mak Dadang kayak siapa? Lah tak tahu Mak Dadang kayak siapa. Oh, maksudnya yang siaran kok?
1: Iya.
0: Oh, Vivi.
1: Siapa?
0: Vivi.
1: Oh, Vivi.
0: Iya. Iya, salam kenal Mak Dadang. Apa kabar Mak Dadang?
1: Kabar.
0: Alhamdulillah. Apa lagunya Mak Dadang?
1: Lagunya apa lagunya?
0: Apa? Lupa?
1: Bukan lupa sebenarnya. Lemak galo didengar.
0: Iya, itulah dak. Lemak galo pulo didengar lagu ko dak. Laju apa?
1: Janda ketemu Duda aja lah.
0: Onde mande janda.
1: Onde mande. Ba akhirnya. Apa ini?
0: Janda ketemu Duda asoy.
1: Pokoknya salamnya. Salam buat grup SBR yo.
0: Iya.
1: Bagi yang kamu rendang siap-siap lah.
0: Iya.
1: Mak Dadang tidak balik lebaran.
0: Oh, lah jadi mana Mak Dadang kini kok?
1: Di area perkebunan di pondok tapi.
0: Oh, tapi berkorban dak orang situ?
1: Lah, itu kan ikut itu. Kalau di siko ndak ada orang pada balik.
0: Oh kami gitu, tidak balik. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Dak Madadang dak. Yang penting rendangnya dikirim.
1: Baru ngulang pi.
0: Baru pulang lagi. Yo lah, tidak apa-apa lah dak. Yo.
1: Oh iya, itu aja ya.
0: Yo, salamnya dak.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Noh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Dadang tadi kecoknya janda ketemu Duda. Yang adonya kok Duda ketemu janda. Jadi yang mana yang benar kok Mak Dadang? Mungkin nih kalau ada maksud Mak Dadang kok tadi dah. Yang nyanyikan Mas Ut Sidik dan juga Rena. Yo, kita ke line telepon lagi atau ke TikTok lagi kita. Lah banyak yang join. Ado Desa B yang join. Apa request lagu dak kok? Apa nak join aja loh. Ada juga ODGS lah join. Kak request lagu Sambalado, Sambalado asik. Lagu Sambalado kita coba cari dulu ya. Lagunya Sambalado dari Ayu Tinting dak sih? Sambalado, Sambalado. Nah, ketemunya ya. Ada lagi adik sana yang nak gabungan sebelum kita putar untuk lagu-lagunya ya. Tadi lah ada yang gabungan di line telepon juga dak. Lah ada yang requestan juga apa di line WA kita coba cek dulu dak. Untuk di line WA kita adakah? Nah, ada ternyata. Ada Rico di Tanah Pata yang hadir kembali joget kita katanya Makassar Dangdut Makassar judulnya Nakku Batangkale dari Mega KDI. Salamnya untuk Ayah Puput, Hamzah, Yusuf, Iswandi, Uda Edi, Donga DM, dan Indar Yono di Tangerang, Cinga, apa kok? Cinga Laura, semuanya aja terima kasih. Kembali, makasih juga untuk Rico. Gabung Rico di TikTok. Di TikToknya Prompe Bengkulu. Yo, jangan lupa tap-tapnya. Ada lagi ya di sana yang nak gabungan langsung aja di 0736732 7321994 ya. Atau di 0811781654. Kita di lagu-lagu dangdut ya untuk dipetangi ke adik sana ya. Sambilan nunggu adik sana galonyo yang nak gabungan langsung aja kita coba cek lagi untuk TikTok kita. Nah, belum ada dak? Belum ada. Kita putar aja dulu lagunya ya. Untuk adik sana galonyo selamat sore aja yang lah gabungan ya di Perompek Bengkulu juga kita di acara Mula Bedangdut di Petang Iko untuk edisi Iko ya. Aduh, Duda ketemu janda. Nah, beda lagunya. Kita coba cari lagi aja deh. Kita putarkan dulu untuk Ayu Ting Ting aja dulu ya.
2: Oke, rolling.
3: Bye bye.
2: Action.

0: Berangkat.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Di sana ada lagunya Elvi Sukaisi, Tangis Bahagia. Tapi lagunya tidak bahagia, ada sedih. Yang lagu terakhir kita ya untuk di petang Iko di Melabu Dangdut. Terima kasih telah di sana galonyo yang lah gabungan di lain telepon, tadi juga WA, di live TikTok itu juga. Yo, terima kasih lah gabungan Rami juga kita dah. Lah jam 5 sore adik sana ya, kita sampai di siko dulu untuk di Melabu Dangdut untuk edisi hari Iko. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Untuk adik sana galonyo yang udah requestan, nah waktunya lah habis. Jadi minggu depan aja ya, disimpan aja dulu. Makasih adik sana yang lah gabungan di live TikTok kita. Dan juga untuk adik sana yang lah gabung tadi di lantai telepon dan juga di galonyo ya. Kita cukupkan dulu sampai di siko untuk di Melabu Dangdut untuk edisi hari Iko.
1: Melah Bedangdut Rompat FM, suara budaya.

0: Dari sana Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memastikan hingga saat ini Provinsi Bengkulu belum memiliki kasus konfirmasi hantavirus. Bengkulu juga tidak termasuk dalam 9 provinsi di Indonesia yang dilaporkan memiliki kasus konfirmasi penyakit yang ditularkan melalui tikus tersebut. Meski belum ditemukan kasus, Dinkes Provinsi Bengkulu tetap meningkatkan langkah antisipasi dan juga kewaspadaan dini agar penyebaran hantavirus ini tidak masuk ke wilayah Bengkulu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Yasman MPD MKM juga mengatakan masyarakat juga tidak perlu panik menyikapi maraknya informasi mengenai hantavirus ini, tapi tetap harus waspada dengan menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Hantavirus juga merupakan penyakit yang penularannya berasal dari tikus, terutama melalui kotoran dan juga urin maupun juga air liur tikus yang mencemari makanan atau benda-benda di sekitar manusia. Di mana masyarakat juga perlu memahami bahwasanya mekanisme penularan hantavirus ini berbeda dengan COVID-19 sehingga tidak perlu menimbulkan kepanikan yang berlebihan. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

4 RRI Bengkulu. Anisana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
0: Rompat FM.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Prompat FM.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2019.

0: Provinsi Bengkulu menyiapkan puluhan sapi kurban dari organisasi perangkat daerah untuk disalurkan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban ini nantinya akan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Kepala Biro Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu, Dadi Hartono, yang mengatakan, hingga saat ini sejumlah sapi kurban yang telah terdata mencapai sekitar 42 ekor, di mana jumlah ini masih berpotensi bertambah karena proses pendataan masih terus berlangsung. Seluruh kabupaten dan juga kota Bengkulu dipastikan akan menerima distribusi hewan kurban dari pemerintah Provinsi Bengkulu, tapi pembagian jumlah sapi untuk masing-masing daerah masih akan difinalkan oleh panitia. Demikian untuk kabar kita kali ini, di sana lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Di sana Pak Hujan memang salah satu sosok yang telah lama dikenal dalam tradisi budaya di Indonesia kalau di sana ya. Peran Iko juga tidak hanya berkaitan dengan upaya mengendalikan hujan, tapi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat itu terhadap hubungan antara manusia, alam, dan juga kekuatan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, secara historisnya di sana praktik dari pawang hujan Iko memang lado sejak masa masyarakat itu agraris Nusantara. Dalam kehidupan yang sangat bergantung pada alam, khususnya di sana untuk pertanian, hujan yang menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan panen tersebut. Di Jawa, misalnya aja di sana, yo, pawang hujan Iko memang sering dikaitkan dengan praktik kejawen namanya, yang memadukan unsur animisme, dinamisme, serta juga pengaruh Hindu, Buddha, dan juga Islam. Sementara itu di Bali, ritual serupa dilakukan dengan pendekatan adat dan juga agama Hindu melalui upacara khusus yang melibatkan pemangku atau pendeta. Nah, di Sumatera dan juga Kalimantan, di sana praktik Iko juga ditemukan dalam tradisi masyarakat adat yang masih kuat, memegang nilai-nilai leluhur, dan dalam pelaksanaan juga pawang hujan kok biasanya menggunakan berbagai media ritual, bisa juga kayak doa, ada mantra-mantranya juga, sesajen, sampai benda-benda simbolik. Salah satu metode yang cukup dikenal itu adalah penggunaan garam, cabai atau sapu lidi yang diyakini mewakili makna tertentu dalam mengusir awan hujan. Meskipun demikian, praktik ini lebih bersifat simbolik dan spiritual, bukan ilmiah. Nah, memasuki era modern kini kok di sana yo, keberadaan pawang hujan kok masih tetap bertahan, terutama dalam konteks acara besar seperti pernikahan, konser, sampai kegiatan kenegaraan. Salah satu momen yang sangat menjadi sorotan publik itu adalah saat ajang MotoGP Mandalika di Lombok, di mana seorang pawang hujan yang tampil di area sirkuit dan juga menarik perhatian media internasional. Jadi juga pawang hujan kok di sana sering juga menjadi perdebatan juga ya, dari sudut pandang ilmiah fenomena hujan dipengaruhi oleh faktor meteorologi seperti suhu, tekanan udara, dan juga kelembaban. Untuk informasi jelasnya di sana bisa buka aja di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Menguak peran pawang hujan dalam tradisi masyarakat Indonesia.

0: peringatan HUT ke-21 Republik Indonesia usung konsep kolaboratif dan semarak merah putih. Langkah awal ini dimulai melalui rapat pembentukan panitia pelaksana yang digelar di ruang rapat merah putih lantai 2 kantor gubernur Bengkulu. Persiapan ini dirancang dengan konsep yang lebih kolaboratif agar perayaan tahun 2026 ini tidak sekedar menjadi agenda seremonial pemerintah semata dan juga asisten satu bidang pemerintahan dan juga kesejahteraan rakyat Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar yang juga menyampaikan, mengatakan melalui pendekatan ini Pemprov Bengkulu ingin mendorong keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan. Saat memimpin jalannya rapat pembentukan panitia, Khairil Anwar juga menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari seluruh elemen daerah. Peringatan HUT RI bukan hanya agenda seremonial pemerintah tapi momentum kebersamaan yang membentuk partisipasi seluruh elemen masyarakat. Info lengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhiri bersama kita di Berendo Soreko dan selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik sana sebelajar Sumba. Yang di Bengkulu, yang di Lampung, terus di Jambi, Sungai Liat, Palembang. Apa kabarnya untuk malam hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kita di Belajar Sumba Berdendang sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu kebersamaannya di line telepon 7321994. Kode area kita 0736 ya. 0736 732 1994, atau bisa WhatsApp di 0811 7816 544, 0811 7816 544. Kita coba terima dulu deh di line teleponnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Nama Sisi di Palembang.
0: Oke, Kak Sisi apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Gimana Kak Sisi, lagi ngapain nih?
1: Lagi santai-santai sambil dengerin radio. Mm-mm. Dengerin suara abang yang ganteng ya, luar biasa.
0: Itu saja ya. Ini mau request
1: aku. Aku matikan dulu ya. Aku bingung denger suara sendiri di sana.
0: Oh, jadi.
1: Aku mau lagu pantun Palembang, boleh?
0: Pantun Palembang. Pantun Palembang.
1: Ada lagunya.
0: Kita coba cari dulu ya. Ini kirim salamnya buat?
1: Aku penelpon keberapa ini?
0: Pertama.
1: Ah, pertama, berarti aku yang pertama di hatimu ya.
0: Azik.
1: Kirim ya.
0: Ya.
1: Untuk siapa ya? Maunya siapa bang?
0: Maunya siapa? Ayo.
1: Ayo siapa, ayo. Kirim ya, maunya Bang Riko yang ada di Bengkulu ya. Bareng teman-teman.
0: Mm-hmm.
1: Di Bengkulu itu ada ini, temanku juga ada Bunda Lehan ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada siapa tuh, Bang Rio, Mbak Ulan.
0: Mm-hmm.
1: Banyak, rame kalau di Palembang. Jadi apa, di Lampung apa? Bengkulu.
0: Di Bengkulu.
1: Iya. Kok aku jadi bingung. Kirim terus? Juga ya di Lampung ada ini Babang Tampan bareng teman-temannya. Perwakilan aja satu aja nggak apa-apa kan, berbagi sama yang lainnya.
0: Iya, benar.
1: Di mana lagi ya, di Jambi ya.
0: Mm-hmm.
1: Di Jambi ada Bang Hamzah Yusuf, ada siapa tuh? Ya bareng teman-teman ya di sana ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Mbak Julia juga yang ada di ini apa, Mangka Belitung ya.
0: Mm-hmm.
1: Di Palembang semua-semua deh, nggak bisa disebutin satu persatu, okay, semua-semua aja.
0: Mm-mm.
1: Berbagi sama yang lain juga.
0: Iya, buat all crew perempat Palembang ya.
1: Iya, entah siapa yang bertugas belum tahu nih.
0: Iya. Itu aja?
1: Ya, spesial ya bang.
0: Spesial buat?
1: Spesialnya buatnya abang ganteng aja nih, kalau bertugas aja. Makasih ya
0: bang. Makasih Kak Sisi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Sisi ya di Palembang.

0: Masih di Belajar Sebab Berendang ya. Dan masih kita terima di line telepon 0736 732 1994 atau di WhatsApp 0811 7816 544. Pantun Palembang udah Adik sangat dengarkan ya. Kita coba lagi di line telepon ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
1: Ya, Puput dari Bengkulu, Tengah. Apa kabar?
0: Kok beda suaranya ya?
1: Hah?
0: Hey, Puput.
1: Halo. Ya.
0: Kok beda suaranya ya?
1: Ada.
0: Hey, Puput. Eh, lagi ngapu kok?
1: Lagi ngapo? Oh, aku lagi duduk santai dengar abang teleponan sama orang Palembang tadi. Siapa di Palembang tuh?
0: Sisi.
1: Oh, Sisi.
0: Sisi. Oh. Sisi.
1: Sisi, salam kenal Mbak Sisi ya. Lagunya Bang Ari itu lagu Jambi.
0: Lagu Jambi, apa tuh? Ya.
1: Ketimun Bungku.
0: Ketimun Bungku.
1: Yo.
0: Ketimun.
1: Salamnya pertama sekali buat abang sekeluarga besar sana, semoga kapan selalu ditemui Allah semua taala amin ya rabbal alamin ya.
0: Amin.
1: Ah, Mbak Sisi di Palembang tadi ya. Ada pulau Celi ya di Palembang, ada pulau Pak Bagio, pokoknya semuanya di provinsi Pengger saya. Salam sehat, salam sejahtera dari Ayah Puput dari Bengkulu ya.
0: Ya.
1: Yang di Lampung tuh ada babang tampan, ya paling tampan di Lampung. Tanya. Tapi diwakil sama babang tampan aja ya. Saya belum di Lampung ada Mas Jarwo ada situ ya. Diwakil sama tambah itu ya. Yang di kita kan lagi mas stasiun radio kan.
0: 5 ya benar.
1: Yang di Bangka Belitung atau Sungaliat itu ada Julia ya, diwakil sama Julia ya, salam kenal semuanya di perempat Bangka Belitung ya. Yang di Jambi itu ada Hamzah Yusuf, ada Waudin, ada Mengajum, yang paling tenar tuh Setiawan namanya.
0: Iya, Bang Setiawan.
1: Pulau Bunda Wati ya, penyiarnya kalau di Jambi itu yang saya tahu itu Dirman sama Ansori ya. Yang di Bengkulu tuh pendengarnya yang paling itu tuh Riko Tanah Patah ya. Ada Mak Dadang, ada Pulau Dongan EM, ada Pulau Daedi, ada Pulau apa Olip di Bukit Damar ya. Pokoknya buat semua yang tempat terjali terima stasiun radio Prompek Malamiko, semoga terkepas selalu Pak Ari ya.
0: Ya.
1: Awal hari, selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Puput. Di belakangnya Ayah Puput ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi pun Bang Ari.
0: Ya pun, ini dari tadi nelpon apa enggak sih?
2: Dari Bang Ari belum nyampe.
0: Lebay. Aduh.
2: Lebay yang banyak madunya lah.
0: Itu lebah.
2: Kirain. Gimana kabarnya Bang Ari?
0: Alhamdulillah. Bapak Tapan sendiri gimana?
2: Alhamdulillah kabar nih sehat seunyi nih.
0: Seunyi nih.
2: Cuaca Bengkulu malam ini cerah ya?
0: Alhamdulillah ya gitu. Tapi masih ada angin-angin
2: angin-angin
0: yang gak bersahabat.
2: Kalau saya mah anginnya damai lah, sama angin topan tuh damai.
0: Oh gitu.
2: Karena bersahabat dengan angin topan saya.
0: Oh gitu, beneran ya?
2: Yaudah mau persikat waktu aja lagu Lampung ya Bang Ari ya.
0: Lagu Lampung apa tuh?
2: Lagu Lampung judulnya Balak Baba.
0: Balak Baba. Itu belum pernah di request kan?
2: Belum. Makanya lagunya seling-seling aja nanti minggu depan.
0: Itu apa? Balak apa artinya?
2: Balak kebaba. Balak itu besar atau gede artinya.
0: Oh iya, iya, iya, benar. Balak
2: kebaba jadi... itu gede kalau baba itu omong gitu.
0: Baba gitu.
2: Jadi gede omong bahasa Indonesianya ini sekedar judul ya, cuma di dalamnya itu cuma janji-janji aja gitu loh artinya itu loh.
0: Tidak. Omdo ya, Omdo.
2: Omdo iya, bukan odong-odong, Omdo gitu.
0: Oke. Okay. Kirim salam.
2: Enggak, balak babanya.
0: Ada?
2: Ada. Siap, kita dengerin balak baba dari Lampung. Salam ya Bang Arya. Mm-mm. Karena ini dirile 5 benua, jadi aku perwakilin aja ya. Mm-mm. Ini dari Bandar Lampung yang lagi bertugas ada Bang Leon. Bang Leonardo, tuh namanya be penyiar RI Bandar Lampung ini kayak orang Belanda. Leonardo, lagi bertugas Bang Leon. Dan pendengarnya ada Nay sama Sela di Bandar Lampung dan Edo ya. Mm-hmm. Tadi terima kasih senggolannya Ayah Puput di Bengkulu bersama keluarganya ya. Mm-hmm. Dan di Bengkulu ya ada Bang Ari juga. Mm-hmm. Terus di Palembang tadi yang buka gerbang nomor 1 ya, ada Cek Sisi, terima kasih juga. Dan di Palembang penyiarnya itu ada Wak Dola, ada Cek Mita, ada Cek Ilham, ada Cek Firly, ada Cek Akbar. Pokoknya semua penyiar Palembang. Dan ada yang paling setia pendengar Palembang juga ada Nenek Nur Aini.
0: Nenek Nur Aini.
2: Iya, Nenek Nur Aini yang ada di Kereta Pati, Palembang bersama cucungnya, yaitu yang bernama Ria Anggrieni dan Fahrul.
0: Paham banget dia? Hah? Hafal semua maksudnya?
2: Iya, apalah. Orang kalau kadang aku masukkan terus di Palembang, tapi susah.
0: Oh gitu.
2: Di Jambi saya wakilin sama penyiarnya Bang Dirman, Bang Amsori.

0: Ngomong sama siapa?
1: Ya sama diri sendiri aja dulu lah, jangan ngomongin orang dosa. Ya makasih ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Ya Bun. Ada Bapak Taufan ya. Bentar. Ini ada WhatsApp-nya Bang Hamzah. Halo Bang Hamzah. Waalaikumsalam. Request lagu Abangku Jauh, lagu Jambi. Salam tuh Cek Sisi, Cek Eli, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Banten, Cek Pauzan, Bang Riko, Mama Dadang, Ayah Puput, Lampung Bah Jarwo, Sungai Liat Kak Julia, Kakek Tambura, di Jambi Ika Risianti, Bunda Wati Waudin, Kadir CS. Untuk yang sehat selamat malam, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Makasih Bang Hamzah. Lagunya Abangku Jauh. Bentar ya, kita cari dulu, oke? Okay? Kita terima dulu di jalan teleponnya. Assalamualaikum malam.
2: Halo tuan rumah hadir.
0: Halo Riko.
2: Ya ya benar, support tanpa patah.
0: Riko, apa kabar Riko?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat ya.
2: Barusan naikkan deh ada sih. Masa lagu pantun Palembang terus? Coba lagu Palembang Bari, Palembang Darussalam. Coba lah, dikit-dikit lah. Aku mau putarkan lagu, ini aja lah. Lagu Bengkulu Indah dari penyanyi aslinya Yani Mandela.
0: Bengkulu Indah?
2: Iya.
0: Bengkulu Indah ya?
2: Iya, dari Yani Mandela sama
0: Yani.
2: Caca. Salamnya. Untuk penyiar dari RRI Sungai Liat ada Wanda Sona dan Ega, kakek Sakamuras sebagai pendengar setia RRI Sungai Liat.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ada penyiar RRI Palembang juga ada Yuan, Wakdola, dan Ilham. Terus yang sisi tadi, Ci Eli dan Ci Os. Kemudian yang dari Lampung ada penyiarnya ada Nona Ria Karisma dan Leonardo. Kemudian penengah setianya ada yang tadi Bawang Tampan yang ngepon, Edo Mbah Jarwo. Di Lampung Timur, yang dari Jambi penyiarannya adalah Dirman dan Bayhaki atau Ansori lah. Kalau penengah setianya ya Hamzah Yusuf di WA sama Wak Udin, Ibu Wati, dan Kadir KS. Dan untuk tuan rumah sendiri,
0: yeah,
2: sama Mak Dadang, Ayah Puput, dan Belalang Rimbo.
0: Okay. Niatnya
2: ya, Bang Ari. Semua segalanya aja lagi bisa didengarkan.
0: Siap.
2: Acara lagunya Bengkulu Indah dari Yani Mandela dan Caca.
0: Yani Mandela ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Riko di Tanah Patah. Oke, kita puterin dulu ya. Ini tadi lagunya Ayah Puput, Ketimun Bungku. Jangan kemana-mana, tetap di Belajar Sama Berdendang.

0: Belajar Sumba Berdendang masih bersama anda.
1: Masih di Belajar Sumba Berdendang. Masih di Belajar Sumba Berdendang ya. Ada sana sebelajar Sumba. Untuk Rico, lagunya kita simpan dulu ya. Oke Rico, lagu Bungkulu Indah. Kita coba terima dulu deh. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, malam Mas Hari.
1: Siapa nih?
2: Apa kabar?
1: Siapa nih?
2: Dari Jambi.
1: Dari Jambi?
2: Iya, siapa lah yo?
1: Siapa lah yo?
2: Kasih tahu dah yo.
1: Siapa lah dah?
2: Wahudin.
1: Wahudin.
2: Cuman di Jambi lagi hujan ya.
1: Hujan ya?
2: Iya, ada nggak suaranya dah? Hujan, di Bengkulu hujan nggak?
1: Caknya belum lah.
2: Kalau di dalam enggak lah ya, di luar hujan enggak. Lah kopi.
1: Ah, belum. Apa kabar, Abudin?
2: Hah?
1: Apa kabar?
2: Kabar sehat luar dalam atau bawah gram lebar bajunya.
1: Atas bawah depan bayang. Belakang ya?
2: Ah, iya, bawah luar dalam. Mana?
1: Mana? Ngopi lagu, belum?
2: Lagu. Ngopi? Belum dibikin.
1: Hai, itu.
2: Ya gila, makan nasi aja baru. Kopi kan. Ya kalau kopi, makan malam gitu bahaya ke cepat siang.
1: Kopi Jambi apa yang ini nih?
2: Kopi Jambi namanya.
1: Yang apa ya, kata orang?
2: Kalau Wahudin ini kopi yang pahit itu.
1: Yang pahit.
2: Ya namanya kopi Paman. Ini merek dia sebut gua. Kalau kopi Jambi, kopi Paman itu pahit memang dia.
1: Oh itu ya.
2: Ya sudahlah hidup pahit, pahit dulu kopi. Nah.
1: Ya. Itunya malah curhat di siko
2: ya. Ya lagi ikut sampe dah. Ya, habis waktu ya. Yang penting hadir Wahudin dah.
1: Heeh.
2: Salah sedikit banyak ya.
1: Sedikit banyak jadi.
2: Oh, Bang Riku. Oh, malam ladang juga ya. Terus yang di Bakau itu ada Kak Julia juga ya.
1: Heeh.
2: Terus yang di Palembang ada Mbak Sisi, Mbak Eli ya.
1: Heeh.
2: Terus buat penyiarnya itu Cek apa tuh Cek Gaya ya.
1: Cek Gaya.
2: Modola. Tadi kayaknya ada Bang Tampan ya, Bang Tampan selalu tampan ya. Yang di Lampu, Bang Jarwo juga. Yang di Jambi ada Amja Yusuf ya, Wandi Upa juga ya. Penyiar yang ganteng, Irman yang selalu ganteng di studio. Baik, tapi ya tak. Zuma tak tahu lah tak. Apa calon lah tak. Yang penting hadir tak.
1: Iyalah.
2: Ya, Bang Hadi, Mas Hari, moga selalu.
1: Amin.
2: Rezekinya lancar luncur ya.
1: Amin.
2: Kalau mau nambah nanya di rumah boleh dah idak yo. Kalau mau nambah ya.
1: Nambah masalah do yo.
2: Ya nanya dulu boleh tidak?
1: Iya.
2: Ya, kita boleh lokal di teras.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak Udin. Lah. Buat Udin pakai lagu ya, Buat Udin ya. Assalamualaikum malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Nah, halo, Mbak.
3: Halo.
1: Apa kabar, Mbak?
3: Nah, Ari.
1: Halo, Mbak.
3: Gimana kabarnya, Mbak Jarwo?
1: Iya. Apa kabar, Mbak?
3: Kabarnya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
3: Iya.
1: Itu di sana sering ketemu Bapak Tampan enggak sih?
3: Jaraknya jauh.
1: Jauh ya?
3: Lampung Timur, dia Bandar Lampung ya. Minimal 3 jam. Tapi kalau jalan kaki, sehari semalam.
1: Kan, iya, Babang Tampan lah yang ini ya.
3: Ya, dia kan pernah duet sama saya.
1: Begitu.
3: Ya, yang lagunya, aduh ampun Mbah Jarwo, ampun Mbah Jarwo.
1: Oke. Mbah Jarwo. Belajar, Wak.
3: Masih kebagian lagu enggak?
1: Lagu kayak masih bisa satu.
3: Oke, judulnya. Nah, itu. Saya lagi. Saya lagi, lagu Lampung.
1: Yang nyanyi siapa?
3: Yang nyanyi penyanyi Lampung.
1: Iyalah. Ya. Judulnya apa?
3: Saya lagi.
1: Lagi.
3: Tahu artinya saya lagi.
1: Apa tuh?
3: Kalau orang Lampung bilang satu itu say.
1: Say.
3: Ya artinya satu lagi.
1: Say lagi.
3: Say lagi.
1: Say lagi. Artinya
3: cuma berapa huruf? Say.
1: Say lagi. Oke.
3: Okay. Sampai ANG sayang. Sayang.
1: Oke, oke. Ya. Kirim salamnya.
3: Ya, ya kalau kirim duit belum ada. Salam aja, kirim salam aja dulu ya.
1: Ya.
3: Ya kirim sekarang ya.
1: Ya.
3: Ada tadi ada Wahudin. Berarti dia itu namanya diganti aja lah.
1: Akhirudin.
3: Ya, karena dia tuh udah akhir-akhir. Akhirudin, terima kasih senggolannya.
1: Iya.
3: Batang Tampan, Bandar Lampung, naik terus. Semua di Bandar Lampung, sehat terlalu. Palembang.
1: Palembang.
3: Terima kasih, Riko. Palembang.
1: Sisi.
3: Ada Sisi. Ya. Jambi, Hamzah Yusuf.
1: Iya.
3: Bunda Wati. Semuanya adalah capek, ada pantunnya sedikit.
1: Apa tuh?
3: Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Cakep.
3: Jangan lupa membeli sawo.
1: Asik.
3: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo. Gitu.
1: Mantap.
3: Ini buat diri sendiri aja, kalau buat orang lain takut tersinggung, gak boleh. Iya. Saya.
1: Walaupun siap.
3: Saya udah tua, nafas tua, selera muda lah.
1: Mm-mm.
3: Ya buat Ari, sehat selalu ya.
1: Amin, makasih Mbak.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
1: Ya pun. Ada Mbak Jarwo, ini penipuan terakhir ya di Belanja Sumpah Berdendang edisi hari ini. 5 Mei 2026. Kita dengarkan dulu lagu yang di request sama ini tadi, Rico Tarapata, Bengkulu Indah.

0: Betul sekali ya Mbak Jarwo ya, lagunya gak bisa kita selesaikan karena waktu juga yang gak memungkinkan ya Mbak Jarwo ya. Mungkin minggu depan kali ya. Di bukan di mulu tapi sekali terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk adik sana sebelajar Sumba, untuk belajar Sumba Perindang edisi hari ini 25 Mei 2026. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Hari Hadika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hanya waktulah yang memisahkan kita.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

yang bisa di sana request sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Lah, masih ingat saya Hari Adika dan kemarin di sana di Brno Malamko edisi 25 Mei 2026.

0: WhatsApp ataupun terima di line teleponnya di sana. Kita dengarkan dulu nang sebuah gua di sana. Yo, tetap di Proba FM Suara Budaya Bengkulu.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Hai, adik sana. Saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Prompar FM. Prompar
1: FM. Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih, apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Hufeldorf. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans, inilah saat dimana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robby Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan,

berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matheus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matheus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matheus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: 91,7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Lang aku galang galang jaya bang. Jadi jarah jarah ni lah. Jaya tak pernah ada dinggo mitu, mungkola nai terkali. Jangan ada rumah ni bulang jaya.
1: Etnis Batakaruh merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaruh yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaruh, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Walu berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulinga.
0: Gelarku Bundar Sinulinga. Kami tading jenda ras sada keluarga. Aku tading lingga, rumah tak ada, rumah adat, rumah belangaya. Denda tinggal ngau turunun keempat, lid 20 rumah adat. Si ku inget, gundaring tading 2 rumah adat, lingga.
1: Bundar. Begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulinga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Si Waluh Jabu di Desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Waluh Jabu masih berdiri kokoh di Desa Lingga.
0: Dulu suku ingat 28, sekarang tinggal 2 lagi lah. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
1: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Waluh Jabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Waluh Jabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
0: Memang di sini ada Raja Sibayak Lingga. Di sini banyak raja, Rajorung ini itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah sebayak Lingga lah. Ini rumah saya ini tahun 1862, yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamulah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak tak. Ya di sini bikin pestanya pun bisa. Mbah manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
1: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Waluh Jabu adalah arsitek bangunannya yang unik syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah Si Waluh Jabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk satu tungkuh masak digunakan oleh dua kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu walu jabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat Siwalu Jabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah Siwalu Jabu.
0: Kata bulang tu dulu, kalau cara bangun, cara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada normal katanya. Mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap. Ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
1: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi Wisata Budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa. Majua-jua.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Bengkulu yang meloloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala di Semangko 12 Kota Bengkulu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru, dan tentunya energi luar biasa dari ajang sepak bola terbesar di dunia.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial sih, ganar kalau selesai sempre spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Hai, adik sana. Saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
5: Prompat Bengkulu, suara budaya Nusantara.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Nah, tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut tempulu jurna labu sulun pesulung dalan merubah sulun pesulung dalan merubah namanya gue.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Ada kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekadar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat kayak dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga yang seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Pro 4 FM.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat mekoh rebong, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakong, hukum hancit telanggi. Adat mekoh rebong, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakong, hukum hancit telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Dari sana di Mana Persen dan Berado, di kini gue sosial tugas sekaligus kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang Riko Senin 25 Mei 2026. Kita ketemu lagi besok di sana. Jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, kesegenap kru dan petugas Riko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Selamat pagi ya di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki

kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi, di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan, karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki, dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu. Saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham, dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang satu dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana satu dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki.

yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam suratul Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha, rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita. Bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja, Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah. Karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika
Allah dan Rasulnya rakus justru membuat rezekimu hilang meskipun hartamu banyak. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta, tapi rezeki utamanya ia bukan harta, tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: sana kabar kita pukul 6 waktu Indonesia Barat, DPRD Kota Bengkulu meminta pemerintah Kota Bengkulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan kawasan wisata Pantai Panjang hingga Kualo. Evaluasi itu terutama ditujukan terhadap kinerja kelompok sadar wisata atau POKDARWIS yang dinilai belum mampu menciptakan kondisi kawasan wisata yang kondusif. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Rodi, pada beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan pemerintah kota untuk mendorong pembenahan tata kelola kawasan wisata secara humanis. Hingga kini DPRD masih mempertanyakan kapan realisasi evaluasi tersebut akan dilakukan oleh pemerintah. Menurut Rodi, pemerintah tidak boleh sembarangan menuju pengelola kawasan wisata tanpa mempertimbangkan kemampuan dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat sekitar. Dia menilai pengelola wisata harus benar-benar memahami situasi lapangan agar citra daerah tetap terjaga dengan baik. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Kabupaten Seluma menggelar rapat pembahasan rencana pembangunan gedung kantor Kementerian Haji dan Umroh di Kabupaten Seluma. Rapat tersebut dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Seluma, Hendarsyah, di ruang rapat Sekda Kabupaten Seluma. Kegiatan itu dihadiri Kepala Kemenag Seluma Irwandi, Kepala Kantor Kemenhaj Seluma Yulian Ansori, Kabak Pemerintah Setda Seluma beserta jajaran. Pertemuan tersebut membahas berbagai persiapan awal pembangunan gedung pelayanan haji dan umroh di Kabupaten Seluma. Dan dalam arahannya, Hendarsyah mengatakan pembangunan gedung tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bagi warga Kabupaten Seluma. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id. Dan jangan lupa untuk download RRI Digital, karena di RRI Digital di sana bisa nengok radio dalam aplikasi. Tetap bersama kami di RRI Proper Bengkulu 91.7 FM, Suara Budaya Bengkulu. Dan di sana di Berendo Pagi Kaliko, di sana bakal dikoni dengan saya Donga Kamal hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami terus dan pantau-pantau terus RRI Proper Bengkulu.
1: Perempat FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

Prompar FM. Prompar FM. Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91.7 FM Radio Pro 40 hari di sana. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini. Dan apa kabarnya di sana? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam menjalani aktivitas. Dan biasanya kalau di pagi hari kok di sana sebelum memulai kerja ada beberapa orang yang hidup sehat ya dengan lari pagi hari, dan juga mungkin ada yang sore juga mungkin ya. Dan juga kalau ngomong-ngomong tentang lari, kok di balik rutinitas lari yang menyehatkan, ternyata ada juga resiko cedera yang sering mengintai. Salah satunya tuh istilahnya tuh shin splint yang kerap dialami para pelari. Shin go biasanya ditandai dengan rasa nyeri di sepanjang tulang kering. Pasti di sana yang biasa lari tuh mungkin ada beberapa ya yang merasa kalau kecapean, mungkin ada beberapa hal lainnya terasa agak nyeri di tulang kering. Rasa sakit di kuku bisa muncul saat berlari atau bahkan setelah aktivitas selesai. Kondisi itu sering terjadi akibat latihan yang berlebihan di sana dan tubuh yang belum terbiasa dipaksa bekerja lebih keras dari biasanya. Dan selain itu juga penggunaan sepatu yang tidak sesuai juga bisa menjadi penyebabnya. Dukungan yang kurang baik pada kaki dapat meningkatkan tekanan pada tulang kering. Permukaan lari yang keras juga ikut berperan dalam memicu shin splint itu di sana. Jalanan aspal atau beton memberikan dampak yang lebih besar pada kaki kita. Dan untuk menghindarinya penting melakukan pemanasan sebelum berlari. Peregangan membantu mempersiapkan otot agar lebih siap menghadapi aktivitas. Dan bagi di sana yang lainnya, semoga tidak terjadi hal iko yo. Dan mungkin kalau terjadi pun akan lebih baiknya kalau istirahat terlebih dahulu. Tetap bersama kami di RR Pro 91.7 FM, suara budaya Bengkulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Urbana FM.
1: Ada sana berikut perkiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh petugas BMKG Fajar.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 26 Mei tahun 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kota Bengkulu dan Seluma. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya cerah berawan, dan dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian, suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Serta angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, serta mencapai 2 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Seluma. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Demikian info cuaca Pro 4 RRI. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Di sana kabar kita pukul 7 waktu Indonesia Barat, Perumbulok Bengkulu Utara memastikan ketersediaan beras di gudang masih dalam kondisi aman. Saat ini kondisi stok beras yang tersedia mencapai 780 ton. Untuk menjaga stabilitas harga di pasar, Bulog Bengkulu Utara memperketat pengawasan terhadap mitra penyalur beras. Hal ini bertujuan agar mitra tidak menjual di atas harga eceran tertinggi. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Fanto Yudhistira, menjelaskan pengawasan terhadap para mitra terus dilakukan secara rutin, di mana untuk harga eceran tertinggi yaitu Rp13.000 per kilogram. Informasi selanjutnya di sana, antusiasme masyarakat dalam Festival Gurita Kabupaten